Dan 6,2 FM El Sanda, Du Engkang. Itu dia lagu yang pernah populer dinyanyiin sama Ica Trisnawati. Duh Engkang. Nah, tetap inget gitu ya. Ya teman El Sanda, selamat pagi saja untuk semuanya. Saat ini masih dengerin Spada bareng saya Liza Said ya. Semoga saja hari Jumat ini menjadi hari yang paling menyenangkan untuk bisa dilalui bersama keluarga tercinta, karena besok sudah di penghujung weekend. Punya rencana bagus, rencana yang sudah lama disusun, pengen ngajakin keluarga piknik. Wah, keren banget pikniknya, kemana nih? Oh, lagi metikin buah mangga kali ya. Oh, asik banget pikniknya ke rumah nenek atau ke rumah mbah gitu ya. Ada pohon mangga yang mesti dipetikin. Tuh, enak banget. Jadi ingatlah, Lisa kemarin sempet dianterin mangga sama Kang Babil, Mimi Oza. Makasih ya, udah kasih aku mangga. Aduh, mangga Bapangnya luar biasa ya. Walaupun mangga Bapang mah susah diiris gitu ya, susah dikulitin. Makannya tuh dikenyot-kenyot gitu. Kayak anak SD. Makannya dikenyot kayak dot gitu ya. Tapi seru makan mangga Bapang mah. Biar kata banyak serabut tapi manisnya luar biasa. Juara pisan ya. Makasih Kang Babil, Mimi Oza. Udah nganterin aku mangga ya. Ayo ada lagi yang mau nganterin aku mangga? Mangga diaturin. Oke, selamat pagi teman El Sanda. Rangkaian informasi masih banyak, tips ringan juga masih banyak. Belum sempat hadir karena waktu Lisa juga masih panjang, sampai tuntas nanti di jam 12 ya. Tetap pantang di jalur 96,2 FM El Sanda. Dan masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Asik, kita joget lagi yuk. Joget asik, hobah.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
2: Dah. Ubaran ke mana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

96,2 FM Elsanda. Gala-gala. Tahu kan lagu Gala-gala ini punya siapa? Hayo. Wah, keren. Tahu. Pasti punya Bang Haji, Oma Irama. Selamat pagi untuk Mimi Nuke. Hai Mimi Nuke, yang punya meteran di Tugu Lor Seliak. Makasih ya, kemarin udah datang ke radio bawain Liza bakso. Thank you, makasih untuk Mimi Nuke. Ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Thank you, makasih. Udah pantengin Radio Elsanda. Mama Ruki, Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung Indramayu. Thank you juga, makasih udah hadir. Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Selamat pagi buat berdua. Mimi Oza, Kang Babil, makasih kemarin udah nyamperin Lisa kasih mangga. Aduh, banyak banget rezeki tuh ya Allah, Tuhan, makasih. Oke deh, Mimi Oza, Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor, thank you. Mama Ayah dan Papa Ayah yang punya warung pojok di lapangan bola, di lapangan bola benda Karang Ampel. Tuh, pagi-pagi udah dagangan ya yang punya warung di pojok lapangan bola Karang Benda Ampel. Mama Ayah, Papa Ayah. Oke, makasih untuk semuanya saja. Dan teman Elsanda yang mau ikutan boleh, line teleponnya Liza buka di nomor 0234352266. Atau bisa lewat WA aja di nomor 0823-1816-669. Tetap panteng dengan lagu-lagu energik, lagu-lagu dangdut yang bisa menemani semuanya dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
6: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi. Kembali lagi Liza ucapkan saja untuk semua teman Elsanda yang saat ini masih melaksanakan Jumsi alias Jumat Bersih. Biasanya kalau di kantor-kantor itu setelah olahraga atau senam pagi bersama teman-teman gitu ya, dilanjutin buat Jumsi, Jumat Bersih. Wow. Jadi tambah kinclong kantornya, jadi tambah sehat dong ya. Iyalah. Oke, teman Elsanda masih dengan berita gitu ya. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Nah, teman Elsanda, satu buah informasi kembali lagi hadir dari Kota Jakarta. Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP menyebut ekspor udang Indonesia masih cenderung stagnan pada 2025 dengan pertumbuhan volume sekitar 2% saja dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pertemuan Towards a Sustainable and Conservation Free Aquaculture in Southeast Asia atau TOSCA di Jakarta pada hari Kamis, Direktur Ikan Air Payau atau KKP Fernando Jongguran Simanjuntak mengatakan, teman Elsanda, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi peningkatan daya saing industri udang nasional. Menurut Fernando, teman Elsanda, industri udang masih menghadapi sejumlah tantangan seperti tingginya harga pakan, penyakit, kemudian kondisi lingkungan serta tuntutan keamanan pangan dan keberlanjutan di pasar global. Ia mengatakan isu tarif resiprokal pada 2025 turut menekan harga udang di dalam negeri dengan penurunan harga hampir 11.000 per ukuran. Kemudian tekanan juga terjadi akibat isu kontaminasi cesium 137 yang sempat menghambat ekspor udang Indonesia. Karena adanya cesium itulah, maka cukup menekan harga udang di tanah air, karena udang kita itu hampir seluruhnya sampai beberapa waktu saat itu tidak bisa keluar ekspor. Dan Fernando juga mengatakan penggunaan antibiotik juga menjadi perhatian karena terkait dengan keamanan pangan dan kualitas produk di pasar internasional. Untuk meningkatkan daya saing, KKP mendorong efisiensi budidaya melalui pengembangan pakan berbahan baku lokal dan konsep Aquafit 2.0 yang menitik beratkan pada biaya pakan per kilo udang yang dihasilkan, bukan sekadar harga pakan saja. Data KKP menunjukkan volume ekspor udang pada 2025 mencapai 218,87 ribu ton, naik 2% dibandingkan 2024 yang sebesar 214,57 ribu ton. Namun volume tersebut masih di bawah capaian 2023 sebesar 220,88 ribu ton. Oke, satu buah informasi sudah Lisa hadirkan ya, teman Elsanda, dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Radio FM. Elsa dia.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: FM Elsiana, paling

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Maaf Ki, bukatan Aki Dwe Wejangan kau kita. Ya ambil kita Ki, gelis oleh jodoh. Terus beli ditolak kalau wadun baik Ki.
2: Oh, gampang Nang Usman. Ira Ki mesti ngelaksanakan telung eng.
1: Apa baik Ki telung engku?
2: Eng sing pertama, Ira mesti ngusahakan diri kanggo luru wadon. Eng sing keloro, Ira mesti akeh ngedoa. Kah, kepaksa ke bakal masih bae ditolak wadon, Ira mesti ngelaksanakan angsing ketelu.
1: Apa ki angsing keteluku?
2: Angsing keteluku, Ira mesti ngaca Nang Usman. Iya, bukatan kuonku wadon akeh sing nolak Ira ku Nang Usman. Wayaya Nang ya.

0: 2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk teman-temanku yang saat ini lagi dengerin siarannya Liza. Kayak Ang Alek. Oh, sampai direkamin Lisa siarannya. Makasih Kang Alek, kirim videonya juga. Tuh, pagi-pagi lagi ngebengkel sambil dengerin radio Elsanda. Paling hebat, Jek. Keren kan?
1: Paling hebat.

chicken ramen. Wah, kaitannya putih dan creamy, flavorful Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih. Tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: Elsa 9,2 FM.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

lagu Carmilla dipopulerkan oleh pemilik lagu itu sendiri, yaitu Bang Farid Harja ya. Bukan Jaja Miharja, tapi Farid Harja. DJ Carmilla dari Vita Alvia. Oh, keren banget lagunya ya, asik didengar pagi-pagi begini. Nah, teman Elsanda yang mau beli tetes mata Prima Netra, oh, stoknya udah banyak dong, udah kembali ada. Bisa dibeli langsung ke studio aja ya. Atau enggak sempet tuh datang ke radio, ya udah nanti ada kurir kita yang mengantarkan langsung ke tempat tujuan ya. Silakan dipesan, di order. Harganya masih dengan Rp150.000 saja, teman Elsanda sudah bisa dapatkan tetes mata Prima Netra.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ditonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu gitu ya, satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: FM El Sanda. Balik E, Bajet.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: On, baru beli bapak kitaku, sugih pisan.
2: Oh iya, pamer baik.
1: Bener, Pulau Jawa arep ditukun bapak kita.
2: Waduh, ya wis, bakal mengkonon kita arep ngomong nih bapak kita.
1: Ngomong apa?
2: Ya, ngomong baik, bakal Pulau Jawa aja didoling bapak ente.

Selamat pagi, jelang siang saja ya. Udah jam 9 nih. Jam 9 lebih 10 menit ya untuk teman Elsanda yang butuh informasi waktu. Masih di Spada bareng saya, Liza Said, yang selalu setia menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 12 ya. Oke, cintaku, sayangku, manjaku. Ada apa nih? Lisa mau nyampein satu buah informasi kabar gembira untuk warga Indramayu. Teman Elsanda, siap-siap ya buat seru-seruan bareng dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Indramayu ke-499. Diaspora Indramayu ngajakin kita semua nih ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Wow, keren banget ya. Catat tanggal dan tempatnya pada hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 5.30 sampai dengan selesai. Start dan finishnya alun-alun Kabupaten Indramayu. Enggak cuma bikin sehat nih, teman Elsanda juga bisa berkesempatan bawa pulang door prize menarik seperti sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi. Cihuy, banyak banget ya. Oke, tempat pendaftarannya silakan saja, pendaftarannya gratis ya teman Elsanda. Tunggu apa lagi? Ajak aja temen, keluarga, tetangga, atau siapa aja yang bisa diajakin tuh untuk jalan bareng santai gitu ya. Kuponnya bisa didapat di Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Atau bisa langsung di kantor marketing Elsanda di Jalan Perum Bumi Dermayu Indah atau BDI 1 di Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu. Bisa menghubungi Mbak Siska di nomor 081-7907-1515 atau Teh Lia di nomor 081-2148-4390. Oke deh, bersama kita sehat, bersama kita kuat. Ayo dong, ikutan, jangan sampai gak ikutan rugi karena banyak banget hadiah yang bisa didapetin. Pastinya langsung ikut aja atau langsung bisa datang ke sini untuk ambil kuponnya ya. Silakan saja ya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Ngomel Sanda, 33 menit lepas dari 9 pagi jelang siang. Jumpa dulu deh sama temen satu ini, Ano Kartono. Selamat siang Teh Liza, gimana kabarnya sama Kartono di Lo Bener? Minta diputerin lagunya Permata Hati. Salamnya buat Bunda Mahameru, Mbak Ida Farida, Mbak Risma, Kang Toto, Tika Aher, Mama Asmil, Mama Mila, Mama Baim, Kang Sony, Mama Nazil, Papa Nazli, terus Mimi Nuke, Kang Gandhi, Mbak Wiwin, Kang Wakila, Ahmad Sagara, Kang Onai, Rizka, tim ADK Penglur. Apa ini maksudnya? Papa Ryan. Terus untuk Penyu, Peci, Nok Mentul, sama Wiwin, Bos Abi, makasih untuk Teh Liza. Lagunya diputerin, minta diputerin lagunya. Nanti ya, kalau aku cari dulu lagunya. Selamat tugas aja, moga sehat selalu untuk Teh Liza yang lagi siaran. Makasih untuk Ano Kartono. Oke, selamat siang teman Elsanda yang mau berangkat umroh. Wah, kenapa nih? Kok berangkat umrohnya masih tanya-tanya aja? Iya, banyak kejadian berangkat umrohnya tuh nggak sampai ke sana. Loh, kok iso? Kok bisa sih? Oh, mungkin salah pilihan travel umrohnya kali ya. Oke deh, teman Elsanda memang berangkat umroh itu harus hati-hati ya, karena harus mencari travel umroh yang amanah, yang memberangkatkan sampai ke tujuan. Jangan sampai nanti udah setor, taunya gak berangkat. Lah, mau jadi apa dunia? Oke, teman Elsanda tuh gabungnya dengan travel Samira saja, karena sudah pasti ya. Dan pastinya lagi itu udah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Tuh, keren kan? Oke deh, jadi gak usah ribet-ribet. Samirah tuh jaminan untuk pemberangkatan travel umroh ya. Untuk pemberangkatan umrohnya temen Elsanda pakai jasa Samirah. Bisa langsung nelpon ke Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081-7907-1515, atau bisa langsung datang ke studio di Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Nanti Lisa jelasin ya. Asik kan? Asik lah. Karena Samira Travel ini travel umroh terbesar se-Indonesia dan sudah mendunia. Keunggulannya adalah menggunakan pesawat Saudi, nggak transit. Terus juga hotelnya tuh gak jauh dari masjid, jadi gak perlu naik bis, gak repot-repot lagi gitu. Terus ada 4 pilihan harga paket yang menjadi rujukan atau pilihan teman Elsanda untuk pilih-pilih harga paket. Dan yang paling asiknya ini, teman Elsanda bisa berangkat dengan DP 8 juta rupiah saja. Terus nanti cicilan kekurangannya bisa dilunasin setelah pulang dari umroh dengan akad syariah. Persyaratannya cukup lengkapi saja KTP kakak, wawancara tanpa jaminan. Yuk gabungnya sama Samira Travel dong. Bisa menghubungi sekali lagi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081-7907-1515, atau bisa langsung ke saya saja, Liza Said. Temuin saya di Radio Elsanda, biar nanti tak jelasin sejelas-jelasnya ya. Oke Beb, selamat. Selamat, tenggorokannya aku tuh kenapa agak-agak sakit gitu ya, gak tahu kenapa. Ini kayaknya masuk angin deh silisahnya. Tapi untungnya masih bisa siaran ya, walaupun agak-agak serak-serak basah gitu. Serak-serak becek gitu. 37 menit udah berlalu dari 9 pagi. Selamat pagi jelang siang saja untuk semua teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama saya. Tentunya di jalur 96,2 FM Elsanda. Makin asik ya.
1: Elsanda. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
3: gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.

0: lu harus coba dari Wings Food.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, deleng ki HP Mimin touchscreen.
2: Widih, HP anyaran tah. Coba deleng si Min.
1: Deleng bae ya, aja disentuh.
2: Kenapa belum disentuh, Min?
1: Kan durung.

Oke deh, alunan kopi dangdut emang asik kalau sambil seruput-seruput kopi. Oh, lagu lama ya, tapi masih asik dong, apalagi di mix and match dengan musik-musik yang gaduh. Seperti yang barusan disimak tadi, DJ Kopi Dangdut, jedak-jeduk gitu ya. Ya wes lah, teman Elsanda, yang kepengen nih hari-harinya tuh ceria banget ya. Kepengen tuh kalau bisa internetannya lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak sih gitu ya. Oke deh, nah sekarang makin seru buat kamu semua. Dengan Rp50.000 kamu udah bisa nikmati kuota 15GB untuk menemani berbagai aktivitas setiap hari ya. Mau scroll sosmed, streaming film, series favorit, video call, atau sekadar update terus bareng teman-teman. Bisa banget kan? Bisa lah. Pakai apa? Iya, yang pasti itu makin lengkap karena udah termasuk 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel. Plus juga bisa dapat langganan Prime Video dan WeTV. Tuh, keren banget kan? Apalagi kalau bukan My Telkomsel yang menyediakan fasilitasnya. Wah, keren banget ya. Pokoknya beralihlah ya. Untuk semua teman Elsanda biar bisa seru-seruan, bisa dapat internet sepanjang hari, sepanjang waktu. Tuh, bersama Telkomsel pastinya. Hai, selamat siang untuk semuanya teman Elsanda. Hari ini udah rada siang ya, untuk bisa kembali aktivitasnya itu jangan terlalu membuat suasana jangan jadi hiruk pikuk karena kepanasan. Pakai payung kalau berasa panas atau pakai jaket hoodie lah ya, untuk bisa melindungi kulit dari terpaan sinar matahari. Apalagi musim kemarau, dehidrasi melanda, jangan lupa minum yang banyak.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu? Gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.
6: Kata

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

96,2 FM Elsanda. Hey, nanti tanggal 11 mau kemana coba? Hari Minggu. Iya deh. Kalau gak ada kegiatan, yuk ikut aja jalan sehat gitu ya. Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Indramayu yang ke-499. Nah, bersama Diaspora Indramayu itu ngajakin kita semua loh buat ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Catat tanggalnya, tanggal 11 Oktober 2026 hari Minggu jam 5:30 sampai dengan selesai di alun-alun Kabupaten Indramayu ya. Oke, selain dapat sehat, teman Elsanda itu berkesempatan juga buat dapat door prize. Terus menangin sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi. Yuk, pendaftarannya gratis. Nggak dipungut biaya, pendaftarannya gratis, tis. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, tetangga, atau siapa aja yang bisa diajakin ya. Nah, kuponnya bisa diambil di Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM 3 Jatiba. Bareng Selia Kabupaten Indramayu ya, atau bisa langsung ke marketing Elsanda saja di Perum Bumi Dermayu Indah atau BDI di Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu. Bisa juga menghubungi Mbak Siska Kartika di nomor 081-7907-1515 atau sama Teh Lia di 081-214-84390. Oke Beb, ditungguin yang mau ngambil kupon silakan saja ya, kupon jalan santai gitu. Langsung ke sini. Nanti sama Lisa ya. Oke deh. Selamat siang untuk semuanya, teman Elsanda. Masih bareng saya Liza Said sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Sepada, selamat pagi Elsanda.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
6: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: itu berani beda. Hmm?
1: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
7: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli 1 botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli 1 botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
8: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mama, Mama capek ya?
2: Kok Papa tahu sih?
1: Soalnya Mama berlari-lari terus sih di pikiran Papa.
2: Ah, Papa, bisa aja.
1: Ma, kenapa ya kita bisa ngelihat pelangi itu cuma setengah?
2: Nggak tahu, Pa.
1: Soalnya setengah lagi ada di mata Mama.
2: Oh, Papa. Seneng deh ih jadi istri Papa.
1: Mama, boleh pinjam flashdisk Mama nggak?
2: Buat apa, Pa?
1: Buat transfer hati Papa ke Mama.
2: Oh, Mama. Papa. Loh, Papa mau kemana?
1: Mau cari Mama lagi. Soalnya satu aja udah bahagia banget. Apalagi dua ya, Mah ya?
2: Pa.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

96,2 FM. Danang di sana menanti, di sini menunggu. Oh, jadi saling apa ini berdua tuh ya? Oh, di sananya menanti, di sini menunggu. Ketemu enggak kira-kira? Insya Allah ketemu ya kalau berjodoh. Oke, teman Elsanda, hari gini yang apa sih namanya, teman Elsanda tuh suka apa ya? Suka kerjanya tuh yang berkaitan dengan membran sel ya, yang terhubung dengan keadaan tubuh, mengubah dinding sel dan menghambat pertumbuhan jamur ya. Biasalah kalau kita lagi kerja itu ada kotoran yang menempel, nanti ujung-ujungnya kalau nggak dibersihin tuh suka jamuran gitu ya. Nah, sekarang itu ada solusi yang terbaik, yaitu Neo Ultrasilin. Adalah obat yang mengandung zat aktif clotrimazole. Nah, clotrimazole ini merupakan obat golongan anti jamur berspektrum luas, jadi efektif banget untuk mengatasi pertumbuhan jamur pada kulit kita ya. Oke, jadi sekali lagi, mengobati infeksi jamur pada kulit gunakan saja Neo Ultrasilin. Nah, dosis pakainya itu harus benar-benar ya, harus diperhatikan, jangan berlebihan, dan juga harus sesuai dengan komposisi gitu ya. Oleskan saja Neo Ultrasilin Cream sebanyak 2 hingga 3 kali sehari selama 2 hingga 4 minggu. Insya Allah nanti yang namanya jamur itu akan hilang kalau pemakaiannya rutin ya. Simpan di tempat suhu di bawah 30 derajat Celcius ya, supaya lebih aman untuk penggunaannya. Oke, teman Elsanda, selamat siang untuk semuanya. Lanjut lagi dengan lagu yang satu ini, Lisa spesialin untuk semuanya saja.

0: Jie.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja. Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: FM Elsanda. Paling hebat je.
8: Mutiara Elsanda.
9: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
10: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: SJ. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat J.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

96,2 FM Elsanda. Nggak berasa kebersamaan saya Liza Said udah berakhir di kesempatan hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Makasih untuk kebersamaannya, makasih minat dengarnya, makasih untuk segala-galanya. Dari kawasan Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. Ya, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Sirin adalah seorang imam besar kalangan tabi'in yang sangat terkenal dengan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Dan beliau terkenal juga dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Selain itu, beliau juga disifati oleh para ulama di zamannya sebagai orang yang sangtuarok dan tekun dalam beribadah. Imam Az-Zahabi menukil dari Abu Awana Al-Yashkuri. Beliau berkata, "Aku melihat Muhammad bin Sirin di pasar. Tidaklah seorang pun melihat beliau kecuali orang itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Betapa mulianya sifat imam besar ini. Betapa tekunnya beliau dalam beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sewaktu berada di pasar dan sedang berjual beli pun hal itu tampak pada diri beliau. Jika kita melihat orang yang sedang beribadah di masjid lantas membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah biasa dan sangat wajar. Tetapi seorang yang sedang berjual beli di pasar dengan segala kesibukannya, namun sikap dan tingkah lakunya bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ini luar biasa. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa ia senantiasa menyibukkan diri dengan berzikir dan beribadah kepada Allah dalam semua keadaan. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau bersabda, "Wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika mereka dipandang maka akan mengingatkan kepada Allah." Nah, pendengar yang dirahmati Allah, itulah salah satu di antara berbagai buah kenikmatan ketika kita berteman dengan orang yang soleh. Kita dapat tenggelam ke dalam lautan zikir tatkala memandangnya. Memandangnya saja sudah membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika mendapat nasihat-nasihat imaniyah dari beliau. Darinya sungguh menyejukkan. Maka perbanyaklah berteman dengan orang yang soleh, yang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat banyak mendapatkan manfaat ukhrawi ketika bersahabat dengan mereka dan beribadah bersama mereka. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas plong langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goal.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal. Alamat Jalan Ketuhu, RT 3 RW 3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
3: eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.

0: dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.

0: Mutiara El Shenda.
1: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup." Dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda, Kaping kali Oktober 2026, teman-teman Sanda ya. Siang puniki kula rencangi sareng Kang Roy, teman-teman Sanda ya. Sampai jam 5 sore nanti mangga. Sing seneng sareng lagu-lagu terlingan saged di request. Bisa di request melalui Facebook saya yang sudah saya posting atau ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823 1816 6669, dan bisa juga nanti telepon di 0234 352266, teman Sanda ya. Buat teman El Sanda semuanya, selamat mengikuti Tembara Tembang Pantura El Sanda. Miminuke sing dua meteran di kawasan Tegelor Wilujeng Siang. Mimiku Sila juga apa kabar. Sing dua catering dapur Simuja di kawasan Majasari. Mama Ruki Mimi Iyas sing dua nanti kawasan Bulak Teluk Agung. Lan Mali Kangge Kang Sony Nokmia sing dua nanti kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Oja Kang Babil Oge Wilujeng Siang. Sing dua sarapan teng ngajengan Bucet Teman Lor. Lan Mali Kangge Mama Ayah Papaya sing dua warung pojok lapangan bola benda Karang Ampel ya. Mangga kangge teman-teman sanes-sanes nih. Tembara Tembang Pantura El Sanda.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: Tiga buah tebang saya suguhkan buat teman Sanda yang mungkin saat ini tengah beristirahat siang, ya. Yang lagi makan siang, selamat menikmati. Ya, jangan sambil ngelamun makannya, biar nanti jadi daging. Mudah-mudahan setelah nanti teman Elsanda selesai menikmati santap siang hari ini, bisa melanjutkan kembali kesibukan Anda dengan sempurna. Amin. Ya. Ayu Prapansa yang membuka tirai kita siang hari ini dengan kumbang secerone kaca. Kemudian dilanjut dengan Alin Sofano, Aja Dolanan. Dan yang sedang sama-sama kita dengar dari Rudi Setro, Saritem teman Elsanda ya. Kagi wilujeng siang, kangis dan mau teman Elsanda sing sampun request teng tembara tembang pantura Elsanda ya. Wilujeng siang kangge Adi Tumaritis sing wonten teng kawasan Serang Banten sing duwe anak wadon. Lagune belajar nemeni je Mas Roy, ai lagi belajar nemeni kanan. Nemeni siapa maning sih Di? Ya. Salam kangge Nok Mentul, Tika Her dan juga buat Juni Ralova, dan juga buat Toto, Gando, Prisma, Kang Wakila dan juga buat Kang Gani, Kang Sony, Mimi Nuker dan juga buat Mama Baim, Mama Mila, Mama Raja dan juga buat semuanya. Spesial kangge anak Madone Kula Mawon dan super spesial kangge Bang Raymond sing YouTube gas matur kesuwun. Kangge Adi Tumaritis sing wonten kawasan Serang Banten ya. Kang Sony, pripun kabare Kang Sony sehat? Oh, konon alhamdulillah sehatnya ya. Omnya kanggo senok sih Mas Roy. Aiku no. Ya iya toli kanggo sapa maning ya. Kang Sony lagune kanggo senok je, aja kanggo cejene lagune kanggo senok pokoknya mau ya. Salamnya kangge Mama Zahira dan juga buat Mimi Kusnila, Abah Amoy, Mama Oyi dan juga buat Kang Nok Mariam, Kang Onai, Nok Fadila dan juga buat Kang Wakila Bung Krisna, Bapak Najli dan juga buat Mas Uus, Mas Ratno, Toto Gandak dan juga buat Risma Adi Tumaritis, Mas Kartono, Nok Yuni dan juga buat Mama Galing, Mama Salma, ada Nok Tika Ayah dan juga buat Kang Raswan, Mas Karyanto, Mama Ruki, Imi Iyas, Waida dan juga buat semuanya. Spesial buat Bang Roy yang lagi tugas, semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Sehat selalu juga buat Kang Sony ya, yang ada di kawasan Tegal Mulia Cirebon sana ya. Dan super spesialnya Kang Genok Mi Amawon singkuan tenteng kawasan Indramayu. Matur kesuwun kangge Kang Sony ya, singkuan tenteng kawasan Tegal Mulia Cirebon. Sarang Nok Mia oge wilujeng siang. Dan mali kangge teman Elsanda sing duwe penyakit terutama yang berhubungan dengan mata ya. Bagi mata minus plus katarak lamun cincah teman juga glukoma, ayo segera obati tetesi dengan tetes mata Prima Netra. Insyaallah dengan tetes mata Prima Netra mata Anda akan kembali jernih lagi, sehat lagi, dan Anda juga akan mendapatkan penglihatan yang lebih tajam lagi pastinya teman Elsanda ya. Dengan tetes mata Prima Netra, silakan bisa didapat tetes mata Prima Netra di Radio Elsanda FM. Harganya masih tetap di Rp150.000.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus, ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanjamu.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jay.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Satu siang hari ini teman Elsanda ya, masih di Tembara Tembang Pantura Elsanda. Masih saking vokale Tribuana. Hari sing wau ma Tribuanane kaje kanggo Senok ya, Kang Sony ya. Iya, sekin Tribuanae masih setia. Wilujeng siang kangge sing masih setia ya, Mas Indra Tambi. Pripun kabare Mas Indra? Sehatnya Mas Indra ya. Mas Indra siang puniki salamnya dikidunakan kangge sedanten mau teman-teman Asanda di Pratak PKB Poema ya. Lagune jadi antos mangga. Masih sama-sama dipirengaken lagune saking Tribuana masih setia ya. Terus mali wilujeng siang kangge Bunda Nur sing wonten kawasan Cirebon. Pripun kabar Bunda Nur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong Cirebon hadir. Bang Roy. Lagu gaje pengen lagu saking vokale Ali Sofano Pemain Cinta. Batur rasa demenan. Salamnya kangge sedulur Elsanda teng pundi mawon bentene. Pamit kabe baik kangge Bang Roy sing lagi tugas matur kesuwun sami-sami. 352266 Elsanda.

0: Non.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waras, Mang.
0: Waras, Pak.
1: Alhamdulillah ya, Mang. Ya.
0: Iya ya, Pak.
1: Iya, tanggal nomad.
0: Iya, dolan enggak, Pak? Meng nah. Bos, Pak, kok sore, Pak?
1: Oh, good.
0: Iya, Pak.
1: Jangan ngomong kok tanggal sedikit.
0: Hah?
1: Oh, tanggal sedikit.
0: Tuh, kesuwen, kesuwen.
1: Eh, kesuwen.
0: Yang gek.
1: Iya. Iya.
0: Kesuwen sekiki ya. Mah. Kosore balik siaran.
1: Ya, kok kita masih gitu.
0: Aduh, ya.
1: Ya. Aang lagi
0: ngerongok jekan nah. Iya nih kan. Bari apa jeng ngerongok kan ke jekan loh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa kan mau cepon lagunya kak?
0: Apa kuno?
1: Mau bawa cepon lagunya apa?
0: Batur rasa demenan.
1: Oh kuno.
0: Iya.
1: Ya wis didukung.
0: Aiko non.
1: Iya. Bunda Nur ya?
0: Hah?
1: Bunda Nur.
0: Iya Bunda Nur.
1: Iya Bunda Nur aja sedulur teman.
0: Iya.
1: Teman.
0: Elsa nama beli dia sedulur ya dari gak teman ya. Iya.
1: Cebron
0: Batur.
1: Iya, dulur.
0: Dulur Batur. Jati barangnya Batur.
1: Iya, Bapak. Ini teman mah. Teman.
0: Teman, ya. Di dia Batur di dia sedulur mulane.
1: Yang kek.
0: Iya. Oke, siap.
1: Iya. Nanti peta-peta ya Bunda Nur ya. Iya. Ini senang
0: karaokean, Bunda. Oh, Bunda, siap pun.
1: Tinggal
0: tanda. Heeh. Ora bisa jepong iki. Bentrok. Bentrok karo. Iya. Bentrok rocah ayu ta.
1: Ya kon ayu ku sedul. Oh.
0: Ai kon no.
1: Iya bakal alasan kan teman.
0: Iya.
1: Ya. Ya wis salame.
0: Heeh.
1: Aku mau Bunda Nur sana ning cebrot.
0: Iya.
1: Iya ya. Jadi peta-peta saya jadi mancing ini nganu. Tinggal tanda.
0: Ah ya karuan.
1: Nah, Tenggo Aang.
0: Aang.
1: Iya Aang. Ayo gak Aang aja gitu ya Aang.
0: Iya.

0: Tangga Mama Ruki.
1: Mama Ruki, awas.
0: Iya, Pak Mak. Iya. Garmono jam sore.
1: Iya, siapa kan, Mak?
0: Pengen. Lagi ngobrol nih ya. Nah, habis boleh ini.
1: Kuno. Kayak mah lagi tanggung bapak kayak mah. Lagi tanggung bapak kayak sih.
0: Iya, Mama Ruki sekarang minggu
1: iya. Iya.
0: Karena nih pulang ke lokasi. Terus tanggo Ariki.
1: Ariki. Oke.
0: Tanggo Kang Toto Gadok.
1: Iya.
0: Nanti di Mariti. Terus tanggo Miminoke.
1: Miminoke.
0: Iya, Miminoke ya. Nak
1: Nok Mariam.
0: Iya, usul di mana?
1: Iya, wis di alap tu, di beli rumah entak. Wis beli rumah entak kane. Iya. Iya, koniku langsung cabrisat.
0: Ken Mariam, aduh langsung bye.
1: Langsung baso ye.
0: Orang itu punya pacar.
1: Orang lisan bae ningan.
0: Iya, langsung gak.
1: Ya,
0: iya.
1: Yang gek.
0: Ujarin family. Terus dilanjut yang ke Nopentul.
1: Nopentul.
0: Iya, siapa Nop?
1: Iya.
0: Kan ya Nop Mentul. Iya, wingi mancing.
1: Ayo Aang masih setia konon.
0: Yang gek.
1: Ari, Aang Mas Tia guys agent di dunia kene.
0: Iya, ning anu gua ning wong ayu gua kok. Iya, wong ayu kok.
1: Ana ya.
0: Terus dilanjut maning Kang Kartono.
1: Iya.
0: Kang Penyu.
1: Kang Penyu, Kang
0: Kang Lancip.
1: Kang Lancip.
0: Kang Plengek. Kang Plengur. Sing mbak pusarane bos api.
1: Iya. Eko, Aang ngeglek kan di.
0: Oh,
1: iya.
0: Iya. Kenapa teman tambahannya kan?
1: Apa cek?
0: Pat baru rapi ngereyang.
1: Aku no.
0: Yayu Wiwin.
1: Ah iya dengar.
0: Iya.
1: Yayu Wiwin.
0: Yayu Wiwin dengan kawasan blok anu. Pon kopi kono.
1: Kono ya.
0: Iya lo benar. Baru kena mentul.
1: Kono ya.
0: Lanjut maning aku kacung budi ibu Maduro. Terus tanggo wah. Wakila mendia.
1: Wah, iya lagi sibuk gerek bae wakila mah.
0: Terus dilanjut maning anggo Mama Aya, Papa Aya. Iya. Heeh, nambah maning member ya.
1: Ah, selalu dengan Mama Aya mah.
0: Kerek kapan ya? Terus anggo Kang Babil Mimi Oja, Mimi Kusnila. Ya. Terus anggo Bun Mil, mendia Mila ya.
1: Mila lagi bebasu.
0: Iya, buat Mil, masih ke Mil. Iya, terus.
1: Terus?
0: Hah? Mak, kakean.
1: Ya sampai peradat iya, kembali papa, iya, Pak.
0: Anggur, ijibaning.
1: Ijibaning. Aku
0: materan no baso.
1: Iya, dengan.
0: Iya, kompil jualan di pagi.
1: Aiku no, anak palare ya.
0: Iya, ya masyarakatnya ya. Materan no baso. Mudah-mudahan
1: bae
0: bakal
1: dolan bebaso. Iya.
0: Dibuntelakan
1: monon. Monon. Kona ding dibuntel paling.
0: Buntel bae menyiar. Ya wis.
1: Oke.
0: Matur pesurung ya kesurung. Kesuwun.
1: Iya.
0: Ya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, ay, masih ketinggalan Jendi, Nok Elis lagi ngerongok Jendi, telat. Ya, sesaat lagi tembara kita nanti bakal ditemenin sama Sanaflu ya teman Asanda ya, yang bakal ngerencangi teman Asanda di tembara Tembang Pantura Elsanda ya. Dan Kangge Gandhi lagunya diantos, Kangge Bunda Nur juga ditunggu setelah apa nih pergantian jam ya. Sekarang kita masuk di jam 2 tembara Tembang Pantura Elsanda.
2: Jo, Arjo.
3: Apa un?
2: Pengennya pemerintahku apa ya?
3: Mboga un ah.
2: Iya coba. Wis weruh rakyatku akeh sing susah. Sekian BBM dinaikaken. Kudu lengkap dampake akeh sing busung lapar. Harga pada naik kabeh. Pengen tuku udut ga, susah pisan.
3: Wis ga aja basa-basi. Pengen ngudut mah, ngomong baik. Aja gawa-gawa pemerintah kalau BBM.
2: Iya, jalut udut ya.
3: Oke.
2: Sekalian korek ya cu ya.
3: Si Rama, un. Nggalin aku cuman modal kenyot, baik kalau paru-paru. Kapan tuh kue? Gawa-gawa pemerintah kalau BBM maning. Blenger.

0: aja.
1: Sesaat lagi teman Elsanda ikuti Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Ya, sama flu, teman Alsa Anda ya. Oke. Perlu dijaga kesehatan Anda. Jangan sampai terkena flu karena gejalanya ini gejalanya itu bisa hidung bisa buntu ya, pilek, bisa juga hidung mampet. Sanaflu itu bisa mengobatinya ya. Kalau kena flu, jangan lupa segera minum Sanaflu teman-teman Anda ya. Dan apalagi saat aktivitas teman-teman Anda padat ya. Jadi ya, tentunya juga gimana bisa kerja ya kalau Anda lagi terkena flu. Dan pasti segera minum Sanaflu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah. Bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Jika bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu teman-teman Anda ya. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum juga Sanaflu teman-teman Anda ya. Bila badan mulai meriang, jadi demam, minum juga Sanaflu. Pokoknya Sanaflu. Sanaflu bisa diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel. Namun tentunya juga tidak menyebabkan kantuk teman Anda ya, sehingga aktivitas Anda aman, lancar ya. Sehingga pendengar juga bisa tetap bekerja, rezeki tetap lancar. Tidak usah ragu teman Anda ya. Jika kena flu, minum Sanaflu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Ya, masih bersama dengan Sanaflu, pastinya teman Asanda ya. Sanaflu ini adalah obat untuk meringankan gejala flu seperti bersin-bersin, demam, sakit kepala, ataupun juga hidung tersumbat ya. Obat ini mengandung kombinasi paracetamol dan fenilpropanolamin, teman Asanda ya. Kandungan dari paracetamolnya ini dalam Sanaflu ini bekerja langsung pada pusat pengaturan suhu tubuh dan juga rasa sakit yang ada di otak ya. Sementara itu kandungan fenilpropanolaminnya bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan pembuluh darah di rongga hidung sehingga napas menjadi lebih lega tentunya teman Asanda ya. Sanaflu dengan kandungan 500 mg paracetamol dan juga 15 mg fenilpropanolamin tiap kapetnya ya. Dan yang pasti buat teman Asanda sekarang kan kita masih boleh dibilang untuk wilayah kita Indramayu ini masih tengah merasakan musim panas atau kemarau ya teman Asanda ya. Mungkin sesaat lagi bakal masuk tiba musim hujan. Nah untuk itu sediakan Sanaflu-nya teman Asanda ya. Gejala flu dan obatnya Sanaflu ya. Jadi kalau kena flu, gejalanya itu bisa buntu ya teman Asanda ya. Pilek bisa buat hidung mampet, badan juga meriang, demam, kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat ya. Apa bisa kerja? Itu juga rezeki jadi mampet kan. Nah, untuk itu segera atasi dengan Sanaflu teman Asanda ya. Sanaflu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk sehingga pendengar atau bisa tetap bekerja, rezeki juga tetap lancar ya. Iya, enggak usah khawatir enggak bikin ngantuk pokoknya teman Sanda ya. Jadi aktivitas Anda juga tetap berjalan lancar. Silakan yang pengen ikutan gabung, yang pengen telepon di Tembara Sanaflu siang hari ini, silakan. Nanti begitu saya bilang Tembara bersama Sanaflu, teman Sanda bilang aja kena flu, minum Sanaflu ya. Silakan 352266 bisa digunakan. Yang pengen request lagu tarlingan kita siang hari ini persembahan Sanaflu bisa digunakan teleponnya di 0234352266 teman Asanda ya, cek dulu. Kenapa? Kenapa terputus? Ya silakan 352266 bisa digunakan teleponnya teman Asanda ya. Wilujeng siang kangge siapa kena? Minuke sing 2 meteran. Iya. Awas mi buatan kena flu kami sana flu ya mi ya. Iya. Apalagi sampean kan sering bisa lembur ya. Bisa jadi karena tubuh capek, kurang istirahat, flu juga bisa kerap masuk ke tubuh ya. Selalu sediakan sana flu-nya ya mi Minuke ya. Dan juga buat teman sana semuanya. Buat Mimi Kusnila juga yang punya catering dapur si Muja di kawasan Majasari, jangan lupa kalau kena flu sana flu ya. Amaroki Mia juga apa kabar yang ada di Bulak Teluk Agung, Kang Sony Nakmia juga yang di kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu, Mimi Oja Kang Babil sing dewe sarapan teng ajengan Masjid Sleman Lor, Kang Mamaya Papaya sing dewe warung pojok lapang Mula Benda Karang Ampel ya. Iminoke pengen lagune Lintang Wulan. Wis langka kabeh kene ya. Lintange wis mari, wulan wis langka. Wis balik wulane ya. Iya, sehat selalu pokoknya ya. Lintang Wulan saking vokalnya Astrolani, lagu yang pengen didengar sama Iminoke di kawasan Tugulor. Sing 2 meteran. Salam kanggo Mama Raja, Mama Mila, Angje dan juga buat Mama Najli, Kang Sony, Yuni Ralova dan juga buat Noktika, Aher, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing dan juga buat Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Wakilan dan juga buat Mas Ratno, Uus, Mimi Kusila dan juga buat Kang Gandhi, Mbak Bibin, Mama Ruki, Mimi Yas dan juga buat Kang Udin, Mama Baim, Adi Tumaritis, Nok Mariam, Putri Semedang. Dan spesialnya buat Bang Raja Lintang Wulan. Siap. Apa je Gandhi gemuyune? Gemuy oh, ngono jagat panas gemuy bae ya Mia.
Malu me durung durung durung tok di teh masih. Oke. Aku nu ya Mia, iya lagi semangat-semangat teh pone Gandhi mah. Oke, buat Piminoku yang ada di kawasan Tugu Lor sing duwe meteran Lintang Wulan sang dadi saksi ye. Sanaflu obat ye.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
5: Ya, gunakan Sana Flu sesuai dengan aturan pakai ya, teman sana ya. Dengan aturan pakai yang terdapat pada kemasan atau anjuran dokter ya. Jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa persetujuan dokter, oke? Silakan 352266 bisa digunakan teleponnya Tembara bersama Sana Flu. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tembara bersama Sana Flu.
6: Apa tuh?
5: Kena flu, minum Sana Flu.
6: Oh gitu, kena flu, minum Sana Flu.
5: Iya, kalau kena saya jalan-jalan.
6: Bahaya.
5: Roy bahaya. Muncul lagi dah Roy bahayanya. Kuma ada mang.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ya nanti di mana? Di Pasawan, di Bekasi.
6: Di Pasawan.
5: Oh, di Pasawan. Sanes di sawah sanesnya. Di Pasawahan, sanes di sawah murnya. Oke, kuma. Pasawan. Pasawan panas, adem, tiris.
6: Panas.
5: Panas. Sami wae
6: artinya.
5: Belum ada.
6: Belum.
5: Oh, mau dihujanin nanti dikirim dari sini.
6: Mau dong.
5: Oh, gitunya.
6: Biar adem.
5: Wah, asik. Oke, main lagu apa? Maoyi, Mioyi.
6: Apa ya?
5: Apa ya? Sok naruslah ke Kang Darus. Kayak penting cina ayah karaokean tuh cina.
6: Ah?
5: Ayah karaokean tuh.
6: Iraha.
5: Kayak penting.
6: Tuh. Ayah mengudara.
5: Sawar Gandhi.
6: Ayah mengudara se ayah.
5: Si Darus cina. Oh gitu.
6: Baik.
5: Oke, okay. Nah tuh laguna.
6: Lagunya apa ya?
5: Apa ya?
6: Jarang
5: dielus. Idih, jarang dielus.
6: Aneh.
5: Elas temen cah. Salam.
6: Jarang dielus.
5: Salam nak.
6: Noktika akhir. Tanggandi Mbak Wiwin.
5: Tanggandi Mbak Wiwin.
6: Nanti miras. Mama gila.
5: Iya. Andi Cilok. Pakai kok.
6: Abah Amoy. Kang Penai.
5: Bungkusna tong dipiceunnya.
6: Kayak mana ari dipiceun.
5: Dikumpulkeun atuh. Terus Ari Gandhi macam setiap hari ngelus-ngelus galon baik.
6: Wah, ngelus-ngelus Mbak Wiwin.
5: Terasa deh.
6: Teru, siapa lagi Angje?
5: Angje, bahasa orang-orang, oke.
6: Mama Asmi, Mama Mawar.
5: Yup.
6: Tony.
5: Oke.
6: Siapa lagi tuh?
5: Tos, meren.
6: Yang WhatsApp siapa lagi tuh?
5: Dah, meren. buat semuanya saja merenya.
6: Mama saling tar dulu bawel.
5: Nah, gara mau asar.
6: Mama untuk.
5: Bentar lagi mau masuk asar soalnya.
6: Iya deh, bawel
5: datang.
6: Roy bahaya.
5: Ida parida pasa. Okay. Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun. Kangge Mama Oyi ya. Lagunya sebentar lagi didengar di Tembara Persembahan Sana Flu.
7: Hidung meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh, mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 96,2 FM El Sanda. Palik E Baje.
5: Nining Sanjaya jarang dilus temenan El Sanda ya. Setelah tembang yang satu ini kita break dulu sebentar, karena jam 2 lewat 46 menit masuk waktu asar untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya ya. Lalu dilanjut kembali Tembara Persembahan Sana Flu, dan terus sampai dengan jam 5 sore tembara kita tembang Pantera El Sanda, hari yang kedua di Oktober 2026. Masih sarang saya, bareng saya Bang Roy Temasanda ya.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang di

0: selesai menjalankan ibadah sholat asarnya hari ini. Mudah-mudahan amalan ibadah sholat asar Mas Anda diterima Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin ya. Noktika cocok tangga ya, lagu Anyare Wakancil. Lewat lagu niki salamnya dikitunakan jika Kangge Mama Mila, Mama Salma dan juga buat Andi Cilok, Mbak Farida, Mama Galing, Mama Zahira dan juga buat Mama Raja, Kang Adi Tumalitis, Rinti dan juga buat Kang Cepi, Mama Oyi Miminoko dan juga buat Mimilinda Kang Maman, Kang Raswan, Mama Cagara dan juga buat Kang Karyanto, Papa Samudra, Mama Ajmil dan juga buat Kang Sony, Kang Gani, Mama Mega buat orang-orang, Mama Amira, Bunda Hanun, Mama Inggit, Abah Riki, Mbak Mentil dan juga buat Kang Kartono, Kang Wakila, Ai, dan juga buat Toto Gandok, spesial tersayangnya buat Aher. Dan terima kasih buat Bang Royal yang lagi tugas ya, sama-sama. Terima kasih kembali buat Tika Mira Destiani yang ada di kawasan Los Sarang sana. Pastinya masih di tembara persembahan sama flu ya. Jadi sana flu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel teman Asanda.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Giliran Asrolani dengan Jail yang menutup tirai di Tembara Persembahan Sanaflu, teman-teman Sanda ya. Sanaflu bakal hadir kembali besok di Tembara El Sanda ya. Setiap jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore, teman-teman Sanda ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman Sanda, jangan lupa kalau kena flu segera minum Sanaflu, teman-teman Sanda ya. Masih diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jadi bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung juga mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Dan bila kepala terasa mulai berat dan juga pusing, masih minum Sanaflu. Dan bila badan mulai meriang jadi demam, minum Sanaflu juga ya. Oke, jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah. Segera minum Sanaflu, dan sekali lagi Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk sehingga pendengar bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar ya. Oke. Sampai di sini Sanaflu, persembahan Tempat persembahan Sanaflu teman-teman Sanda ya.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Satu jam sudah kebersamaan teman Elsanda mengikuti Tembara Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
6: udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Mimin, kalau kamu besar nanti, apa cita-cita kamu?
10: Saya mau jadi dokter, terus punya rumah sakit sendiri, punya rumah dan mobil mewah, kapal pesiar dan apartemen mewah, untuk membahagiakan suami, anak-anak, dan orang tua, Pak Guru.
9: Bagus, mulia sekali cita-cita kamu. Dan kalau kamu, Miun, apa cita-cita kamu?
10: Nikah sama Mimin, Pak Guru.
9: Bagus. Simple, tapi ajas manfaat kamu, Miun.

96,2 FM Anda dilanjut kembali kebersamaan kita sore hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Masih sarang kula Kang Roy teman Sanda. Mangga sing bade milet, sing bade request di antosi di tonggoni ya. Iya. Bisa di request melalui Facebook saya yang sudah saya posting Tembara Tembang Pantura El Sanda, atau bisa juga melalui WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823 1816 6669. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kehadiran Wakil Menteri Pertanian Muhammad Soleh Mustafa dalam mengoptimalkan kerja Kementerian Pertanian teman Sanda. Amran juga mengatakan pembagian tugas dengan Wakil Menteri Pertanian yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto masih akan dibahas lebih lanjut. Dia juga belum merinci tugas yang akan diberikan kepada Soleh. Menurut Amran, kehadiran Wakil Menteri tidak mengurangi kebutuhan dirinya untuk tetap melakukan kunjungan ke daerah guna memantau langsung kondisi pertanian. Terkait kemungkinan Soleh mendapat tugas di Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Amran juga mengatakan hal tersebut juga akan dibahas lebih lanjut. Amran merangkap jabatan sebagai Kepala Bapanas sejak Oktober 2025 setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkatnya melalui Keputusan Presiden Nomor 116/P tahun 2025. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga melantik Letnan Jenderal TNI Muhammad Soleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P tahun 2026. Saleh lahir di Ternate, Maluku Utara pada 14 Maret 1969 dan ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari kecabangan infanteri dan banyak berkarir di Korps Pasukan Khusus. Sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, Saleh menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sejak Agustus 2025 dan antara juga mencatat Saleh menjabat posisi tersebut Mas Anda pada tahun 2026 sebelum penugasan barunya. Sebelum dalam perjalanan karirnya, Saleh pernah menjabat Komandan Grup 1 Kopassus pada 2012-2013, Komandan Korem 132 Garing Todulako pada 2016-2017, serta Kepala Staf Kodam Jaya pada 2019 sampai 2021. Kemudian menjabat Panglima Kodam 17 Cendrawasih pada tahun 2022 sampai 2023 dan terlibat dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Pilot Mestrans yang disandera kelompok bersenjata di Papua. Saleh selanjutnya dipercaya menjadi Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat pada akhir 2023 dan Inspektur Jenderal TNI pada tahun 2024. Dikutip dari Antara News dan juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: malam mingguan ta. Sekiki malam mingguan mah ya. Wartiman saking Anik Arnika teman sanda. Lagu yang dipilih di request sama Mama Galing di kawasan Dharma Raja Sumedang, Wilujeng Santan Mama Galingnya. Lewat lagu ini dikintunkan salam-salamna kanggo Kang Mul, Naktika Hermas Gandhi, Mbak Bibin, Mama Mila, Mimi Nuke, Kangge Mimi Kusnila, Rasti Kangge Pak Ida, Mbak Farida Pasha, Mimi Linda Kang Maman, Kang Rudi, Tang Toto, Ang Raswan, Kang Adam dan juga buat Kang Ahmad Sagara, Mama Mawar, Kang Sony, Mama Mega, Bos Orang-Orang, dan juga buat Mama Ajmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Baim, Mama Zahira, Mama Oi, Bung Krisna, dan juga buat Kang Onai. Nak mentul, pono Kangge Kasadayan abenya. Special buat yang lagi tugas, hatur nuhun Elsanda. Semoga selalu jadi udara. Amin, amin, amin, amin, amin. Hatur nuhunnya. Terima kasih buat Mbak... buat Mama Galing di kawasan Dharma Raja Sumedang. 352266 Elsanda. Halo. Halo Elsanda. Ini suaranya kena. Hah? Lagi apa?
1: Lagi beresin.
0: Beresin apa maju? Aduh, aduh, aduh.
1: Beda jadi santan.
0: Iya. Santannya nganggo gawe apa santannya ku?
1: Nganggo gawe bubur cindil.
0: Idi, idi, dan bubur cindil kan non. Enak bubur, ah, nabi bijil salak kah enak. Iya. Mong, alot ya. Sehat Mil.
1: Alhamdulillah.
0: Masih angger.
1: Angger.
0: Iya ningan.
1: Radio hilang.
0: Ah ya tuku sih Nox. Tuku sing gede
1: kono ka. Nongol suara ya hadir bakal hilang ya.
0: Tuku sing gede sing rong pintu radio e.
1: Hai.
0: Ah yang nggur gendeng ora apa-apa.
1: Lagi ake angin yang kabut.
0: Hai konon. Iya juga. Kenapa apa maju?
1: Hilang.
0: Hilang.
1: Iya.
0: Hilang nih.
1: Hilang
0: sih. Hilang ning di kun.
1: Hilang dederis.
0: Hilang, hilang, hilang lang. Hilang, hilang lang. Karma ilalang ya. Ya salam. Salam.
1: Salam Mimi Nuke, iya. Mama Raja. Mama Asyik buat orang-orang. Terus Kang Ayikun lah pada akhir.
0: Mil, jalan kubur aja Mil.
1: Apa?
0: Mimi Nuke jalan kubur aja.
1: Iya, Ika, ano, Bapak Mila iki di bubur jamun.
0: Bubur cindil, Mi. Kita mau beli doyan bubur cindil. Gila. Enakah bubur pacaran, enakah pacaran nikah, Kak?
1: Lanjut, Bang.
0: Yo.
1: Mimi Lina Kang Maman.
0: Aha.
1: Karo matu urunge, no.
0: Iya.
1: Terus pun Mama Mawar, Mama ayah, papa ayah, Mimikun, Mimikunila, Mimikoyi, Kang Jaja, Abah Kusna, terus pun Mama Yayang,
0: Mama Yayang,
1: Noemi,
0: okay.
1: Papa Len, Kang Adik Maritin, Bang Otai, Kang Budi, Masuro,
0: iya.
1: Mbak Farida,
0: Mbak Farida.
1: Nak Putri Afi, Nak Putri Ajun, Putri Sumedang, terus Padilla, Pawang.
0: Iku iya ningan jaman turung.
1: Jari siapa?
0: Ah, ya iku jari mantu urung ya nongol.
1: Aibon.
0: Sing rasa mantu urung ya nongol. Terus sama maning.
1: Wis.
0: Oh, anak mantu burung metu nongol. Wis, ya an.
1: Ya tadi aku ngeblang bot sama maning sini kirimi ke sana me ayu nira lo papa pas samudra.
0: Oh, ya iya masih ake. Digayang-gayang enggak masih ake kena gayang.
1: Lah iya golongannya anu kita tuh aku sing gak banyak ku ambil cilok.
0: Heeh.
1: Lagi sebenarnya mawon.
0: Oke.
1: Terus sialan kagak bangga.
0: Matur kesuwun.
1: Lagu ya kanggo jebot hilang-hilang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mamil sing doyan bubur cindil. Yakin kita ngomong ca di pai bubur cindil ko. Enak bubur pacaran ika. Gandhi Kamil doyan bubur cindil. Aduh, ayah wayanya. 27 menit sekarang dari pukul 3 sore hari ini. Masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Dan apa nih? Ada pesan dari relasi kerja kami. Mana sih? Tereroreng Wartiman, Wartiman. Bentar, bentar. Mana tuh? Jalan Santai. Oh ini. Nih ada Jalan Santai nih teman Sanda ya. Jangan sampai lupa. Waduh, tanggal 11 Oktober ya, pas pisan. Pas karo acara nereyang ya, tanggal 11 Oktober. Aduh. Iya, buat teman Sanda siap-siap buat seru-seruan bareng ya. Dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu ke-499, Diaspora Indramayu mengajak teman Alsana semuanya untuk ayo ikutan Jalan Santai dan Senam Bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Catat tanggal dan tempatnya ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan selesai. Start and finish di alun-alun Kabupaten Indramayu. Dan dalam hal ini gak cuma bikin sehat loh teman Asana ya. Teman Asana juga berkesempatan bawa pulang door prize. Menarik, seperti ada sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi yang lainnya teman Asana ya. Pendaftaran gratis. Nah loh ya, pendaftaran gratis sama Sanda, jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan juga tetangga. Semuanya diajak untuk ikutan di acara Jalan Santai ya. Kupon bisa didapat di Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Sleg Indramayu, Sleg Jatibarang Indramayu, dan di kantor marketing El Sanda Perum Bumi Dermayu Indah 1 Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu, atau bisa menghubungi Siska di 0817907115, atau bisa juga menghubungi Telia di 0812148439. Bersama kita sehat, bersama kita kuat teman Asanda ya.
2: We are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping crush-crush gemes.
4: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
6: we love it so much.
8: Halo teman El Sanda, siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: wis keder bakal wis sengit tapi demen ya. Piye awale kene ya, tapi sengit tapi demen je. Kangge marida parida pasa pinujang sonten sing wenten teng kawasan pamayahan ya. Ikon non baida sengit tamaje tapi demen. Sapa salami kanggo nak Yuni Rolopan dan juga Bernal Tika Her, Mama Bayi, Mama Oyi dan juga Mama Mira, Mbak Ida Parida Pasa, Mbak Ida Parida Pasa, Mbak Ida, Mama Ajmil, Mimi Linda Kang Maman dan juga buat Mimi Kusila, Mbak Wiwin, Mama Galing Bungkusno dan juga buat Kang Toto, Kang Kartono, Kang Gandhi, Kang Maman, buat orang-orang dan juga buat Andi Cilok, Kang Pancawala, Ang J, Mama Raja, Abah Riki dan juga buat semuanya. Spesial buat Bang Roy yang lagi tugas, mugi-mugi asae. Dan buat ketinggalan Kangge Ageral dan wassalam Mbak Ida Farida Pasha ya. Kadi juga apa kabar Kadi sing benten teng kawasan Gang Jaya Jati Barang. Kita mau jasing kilat-kilat be cintane, ja cinta kilat sore mau sore. Ya, Kadi sing benten kawasan Gang Jaya Jati Barang lagune Cinta Kilat Dian Anik. Salam-salame Kangge Batur sedulur. Kangge teman Elsanda ya teng pundi mawon wontene Pratak BKB dan spesial kanggo Mas Roy matur kesuwun selalu jaga kesehatan ya Mas Roy ya amin terima kasih buat Kadi yang ada di kawasan Gang Jaya Jati Barang dan juga buat teman Elsanda wayae ya yeah. Khususnya para member Radio Elsanda FM wayae iya ajak lalen boten pengen dilanjut dan diperpanjang mangga ayo. Ya, sing pengen meluan berpartisipasi, ya, anggo para penyiar ekononka, ya, diminuku wilujeng sonten, sing 2 meteran teng kawasan Tugu Sliek Lor, Tugu Lor Sliek dan juga buat timiku sila sing 2 catering dapur si Buja teng kawasan Mojosari. Mama Ruki Mimi Ias, Bulak Luk Agung, Kang Sony Nokmia, matur kesuwun, sampun lanjut ya Kang Sony ya, Tegal Mulia Cirebon Indramayu, Mimi Oja Kang Babil, Kelas Mali, Kangge, Mama Ayah Papa Ayah, Singkran dan Kosan, Lapang Bula Benda Karang Ampel, dan Kangge Mimi Oja Kang Babil, sing duwe sarapan teng kawasan Najengan Masjid Sleman. Sleman Lor ya. Mbak Nok. Apa juga nih? Oh, bapaknya senang. Oh, pengen lamun nana waktu masih akeh waktu tenang. Pengen lagunya aja bapaknya senang ya. Siap. Masih di Tembara, Tembang Pantura, Elsanda.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: kakek masih panjang kok umurnya.
1: Segala isi perkebunan kakek, ternak, villa, traktor untuk kamu semua ya cu ya. Tolong dirawat baik-baik cu, jangan lupa disiram tiap hari tanaman kakek ya cu ya.
0: Iya kek, kakek tenang aja ya. Tapi kek, di mana ya perkebunan kakek? Kok Maya nggak pernah tahu kek?
1: Di Facebook kakek cu, di farm file. Nanti kakek tak kasih tahu passwordnya ya cu ya.

0: Tuh, Maya, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek, mohon kamu teruskan perkebunan kakek ya, cik, ya.
1: Jangan bicara begitu.

0: Saur sahanya. Muncar Kang Adam saur saha jare sapanya. Aduh. Masih di tembara tembang pantur El Sanda. Wilujeng sonten kangge Kang Adam sapara kanca nu aya di kawasan Ciputri Raja Galuh ya. Ngopi asik kali ya. Sore-sore gini ngopi ya. Salam buat Mama Galing, Mama Mila dari kabar Kang Gani, Mama Wiwin, Kang Makila dari kabar Kang Udin, Majalengka, Mama Raja. Pokoknya buat semua fan El Sanda FM. Buat Bang Ronya sehat selalu, amin. Hatur nuhun, terima kasih. Kangge Kang Adam, nuaya di kawasan Ciputri Raja Galuh. Nye Kang Adam ya. Masih di tembara tembang pantura El Sanda 352266, silakan El Sanda. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Paling
0: hebat sih. Iya.
1: Anu,
0: kewarengan kononnya kayak macam mana? Olivia dah berkat ya, Her. Dinakin, Her.
1: Berkat durung.
0: Ay, durung dengan ana dinakin mah.
1: Untuk ni kumajengan.
0: Oh, kumajengan. Woi, oleh ake koci ya.
1: Dodol.
0: Dodol.
1: Iya.
0: Oh, kuno ya, beli doyan.
1: Ada kurangan.
0: Ari bubur cindil doyan beli sih dah.
1: Bubur cindil.
0: Iya.
1: Pengen sama bubur cindil. Cindil kutik.
0: Iya kuniku. Mama Mila mau doyan bubur cindil, anak si ngirim jadi bubur cindil. Bener banyak dikirim foto nih, kuno mau bubur cindil.
1: Nanti masih abang-abang kah, Bang Roy?
0: Iya, sih abang-abang kah. Bubur
1: iya,
0: cindil.
1: Iya, maksudnya tuh. Anak anti kucing masih abang-abang kan.
0: Iya,
1: kan,
0: iya, iya.
1: Ya, iya.
0: Ya, iya, bubur cindil aja ya. Enak ke pacaran, ya. Bubur pacaran, kayak akhirnya enak ya.
1: Iya,
0: ya, iya.
1: Abang kan.
0: Abang. Oh, yang ngirim aja. Dudu aja, dudu bubur cindil aja. Ku aja sing, anu bubur lemu. Ku mah dudu bubur lemu, sing hijau mah.
1: Bubur umpel.
0: Ah, bubur hulak. Aduh, Mila. Ya ben lagu apa je? Her.
1: Ken bae Bang Ro tanggo senok.
0: Tanggo senok.
1: Ya, sing anu sing tribuan apa Bang Ro.
0: Tanggo senok wis diputer mah ku harus ana sing request, Her.
1: Wis.
0: Iya.
1: Itu udah nerang bae lah.
0: Hah?
1: Udah nerang.
0: Ya los.
1: Selamat ikan Bapak Rizal.
0: Terus
1: Mama Galing, Mama Mila.
0: Iya.
1: Orang-orang Mama Haji.
0: Orang-orang
1: Mama Raja, Angge. Pang Haji Tumariti, Sang Soni Kartono.
0: Iya.
1: Mama Mentul, Serinti. Bapak Ola, Bapak Samudra, Bapak Najli, Manindi.
0: Oke.
1: Buat Nang Udin, Jalengka. Mas Karyanto, Mas Budi Grotek.
0: Oke.
1: Ratno. Buat Bang Bungkusna, Bang Onai.
0: Ah, Onai.
1: Buat Jack Mangito, Mpok Ita, Maniko.
0: Oke.
1: Okay. Wis kabeh bener Bang Roy. Bang Roy lagi keder.
0: Keder. Mangan bubur cindil lah meraja keder.
1: Kalau tuh
0: sih.
1: Kelolodan.
0: Ayo kelolodan. Pari merem li.
1: Bang Ray.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Bang Ray. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Matur kesiwan kanggo Aher sing ben tentang kawasan Cikedung. Ya Her ya. Sekarang 8 menit dari pukul 4 sore hari ini kebersamaan kita di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Dan di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengusulkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove yang akan dibentuk pemerintah memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPAT sendiri, teman-teman Sanda. Badan yang direncanakan bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ini masih dalam tahap perumusan mandat, teman-teman Sanda ya. Struktur organisasi dan juga tata kerja atau SOTK serta rancangan peraturan presiden sebagai dasar per pembentukannya. Strukturnya supaya solid, supaya kuat, efektif, efisien, bisa dieksekusi jangan terlalu birokratis yang panjang, ujarnya menurut Cak Raja Juli. Dan dia juga membuka kemungkinan struktur BPGMN dilengkapi sekretariat utama dan juga inspektorat utama untuk mendukung tata kelola badan. Rencana pembentukan BPGMN merupakan tindak lanjut atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan pembentukan badan khusus yang nantinya berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan Indonesia membutuhkan badan pengelola gambut dan mangrove yang berada langsung di bawah Presiden. Raja Juli juga mengatakan workshop selama 2 hari tersebut, Thomas Sanda, diarahkan untuk merumuskan mandat SOTK hingga rancangan Perpres pembentukan BPGMN, dan dia juga menargetkan surat izin prakarsa pembentukan badan tersebut dapat disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara pada Jumat kemarin atau paling lambat Senin 5 Oktober pagi, teman Sanda ya. Dari Antara News dan juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk Tembara Tebang Pantura El Sanda.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
6: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM El Sanda, masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Saking vokale Eka Marcella, segede gunung teman-teman El Sanda, membawa kita ke 45 menit dari pukul 4 sore hari ini, kebersamaan kita di Tembara Tembang Pantura El Sanda, putaran hari yang kedua ya. Hari yang kedua di bulan Oktober 2026 teman-teman Sanda, sampai jam 5 saja. Tapi nanti saya masih tetap menemani hari ini teman-teman Sanda ya, sampai jam 9 nanti. Yang senang sama lagu-lagu pop nostalgia, kita nanti ketemu di Idola teman-teman Sanda ya. Indonesia Lawas buat teman-teman Sanda, seperti biasa yang pengen gabung nanti bisa di request lagu-lagu pop lawas yang menemani malam Anda teman-teman Sanda ya, di Idola nanti malam. Dan Mbak Nok, terima kasih. Kemudian juga buat Kang Adam juga hatur nuhun, Kadi juga terima kasih. Papanya Ante, Aang, Miminoke juga ya, Mama Galing. Dan kangge para member Radio Sanda FM, kangge Miminoke sing dua meteran teng kawasan Tugu Lor Sliek. Dan juga buat Mimiku Sila yang punya catering dapur Simuja di kawasan Wajasari, juga Wilujeng Sonten. Mama Ruki Mimi Iyas di kawasan Bulak Teluk Agung. Kang Sony Nokmiah di kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan teng ajengan Masjid Sleman Lor. Dan malik kangge Mama Ayah Papa Ayah sing dua warung pojok teng kawasan Lapang Mula Benda Kerang Ampel, oke Wilujeng Sonten ya. Dan kebersamaan kita sore hari ini di Tembara Tembang Pantura Sanda, hari yang kedua, kan masih ada yang nelpon. El Sanda. Halo. Iya dengan. Aduh. Arep bae pamit.
1: Kita soal masih penasaran lagu kan?
0: Lagu apa maju?
1: Ibu, apa pokoknya?
0: Lagu apa mah?
1: Lagu
0: apa? Masih setia. Idi.
1: Karya yang ngomong setia om.
0: Aikono, setiap tikungan anak.
1: Anak. Tapi ngasih ilum jujur ya.
0: Ah, jujur itu mahal.
1: Jujur lah.
0: Ya, iya.
1: Jujur
0: dan
1: cucur.
0: Cucur.
1: Balik om ya.
0: Oke.
1: Asik.
0: Wah, asik.
1: Ya, salam emak. Salam emak.
0: Aikono.
1: Iya, soalnya sebesi sisi kan. Oh, oke. Harapan
0: wangsul. Mm-mm.
1: Nah, ya, nok,
0: iya.
1: Nok
0: bilang
1: tersebut,
0: Rang. Aduh, cak, kelingan.
1: Nok
0: bilang,
1: nok bilang aja, dan nok suaranya, Rang.
0: Iya, nok kegemu juga.
1: Kayaknya aku menusahannya, Rang.
0: Ada.
1: Ya, ha? Suaranya, Rang. Matur kesu, salam.
0: Nge. Iya.
1: Dewek.
0: Ya, iya, dulur dewek, aku doa kelingan.
1: Cara mertua burung. Minuk ya, minuk ya.
0: Minuk.
1: Yang ganti bareng Nono.
0: Iya.
1: Udah
0: tidak menyalam-nyalam.
1: Ini kita tetap terus. Oke. Terus
0: sungai om. Nggih.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Aang. Iya, masih setia ya Aang ya. Alhamdulillah. Iya, Mimi Nuka juga masih setia aja Aang. Sampai ketemu nanti malam teman Sanda ya. Nanti ketemu lagi malam di Idola Indonesia Lawas. Dan Tembara kita tutup. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jalani, nikmati dan syukuri aja di sini. Gak usah neko-neko teman Sanda ya. Saya Rai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
6: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
5: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
7: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
2: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
5: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
9: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Daud Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy, live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.

0: Mutiara El Shenda.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia, ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now?
1: Saya juga gak ngerti itu. Yang penting kan penampilan.
0: Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun enggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang. Tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsina di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan, itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya, penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup?
1: Tiga orang.
0: Sanggup?
1: 21.
0: Sanggup?
1: Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu adalah hati mu dan amal perbuatan mu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal, jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak. Ya Bu. Oi, Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung, satu ditambah satu sama dengan itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. Satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan. Kalau mau rukun, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul gak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lisemut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama. Saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum. Betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam iktidal, makmum. Iktidal. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sop terdepan. Nih, anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini, sop di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru makmum emosi. Main pegang. Woi, makmum salah. Hoi, hoi. Kacau solat. Betul? Anggota dewan ini soft di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin solat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi solat. Kapan selesainya solat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir.

0: Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin gengsi. Diam aja merasa gak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya. Malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah. Semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
1: إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي.

0: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sanda.
1: Semua 6,2 FM.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah ashru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin." Qala Allah azza wa jal, "Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u shahwata wa ta'amah min ajli lis-sha'im farhatan." Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi athyabu 'indallahi min rihil misk.
1: Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa, akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.

0: Mutiara El Shenda.
1: Sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Silaturahmi merupakan salah satu pilar bermasyarakat dalam Islam. Dengan bersilaturahmi, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Antara lain, hubungan persaudaraan yang makin kokoh, dapat saling mengisi, bahkan memecahkan masalah yang tengah kita hadapi melalui pertukaran pendapat. Karena itu, sangat merugilah orang-orang yang memutuskan silaturahmi atau enggan menyambungnya.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.

2 FML Sanda, selamat malam. Apa kabar? Ketemu lagi malam hari ini di nuansa yang berbeda dengan tadi siang. Malam hari ini kita bernostalgia dengan rangkaian lagu-lagu pop lawas atau lagu-lagu pop nostalgia, teman-teman Sanda ya. Pop Indonesia lawas atau pop Indonesia nostalgia. Sampai dengan jam 9 malam nanti, saya Bang Roy yang menemani malam teman-teman Sanda. Dan biasa yang senang sama lagu-lagu pop lawas atau lagu-lagu pop nostalgia, silakan bisa di request, bisa melalui Facebook saya ataupun WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823 1816 6669, dan juga bisa telepon di 0234 3522 66, teman Sanda ya. Selamat malam buat semuanya, selamat beristirahat, selamat menikmati rangkaian lagu-lagu pop lawas atau pop nostalgia.

0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili, seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

mengingatkan kembali kita kala masih muda ya, teman Sanda ya. Gadisku dari Trio Libels. Trio Libels ini adalah grup vokal pria Indonesia ya, yang kala itu terdiri ada Roni Chanturi, Edwin Manansang, dan Stanley Sagala. Sebelumnya grup ini digawangi oleh Roni, Edwin, dan Yani Airlangga. Arman Maulana juga pernah gabung sih dengan Libels ketika Edwin berhalangan, dan mereka merupakan hasil besutan ya. Hasil besutan seorang seniman musik bernama Stewart Dendley. Stewart Dendel. Dalam ajang lomba bintang radio dan televisi di era 80-an dan menjuarai dengan membawakan lagu Citra. Libels merupakan boy band pertama di Indonesia, dan kelompok vokal ini mulai dikenal luas pada dekade tahun 80-an ya, teman-teman ya. Dan nama Libels ini berasal dari nama sekolah dari anggota trio ini, yaitu SMA Negeri 15 Jakarta, yang disingkat menjadi Libels 15 ya. Dan pada tahun 2023, Trio Libels mengumumkan anggota terbaru mereka, dan Stanley Sagala sebagai personel baru menggantikan posisi mendiang Yani Libels yang telah meninggal dunia 8 tahun sebelumnya, teman Sanda. Ya, itulah sekilas perjalanan dari Trio Libels ini. Malam buat Banok yang baru pulang ya. Udah makan ya, wah asik banget. Udah pulang dari aktivitas, udah mandi seger, kemudian makan, asik katanya. Dan lewat lagu ini dikirimkan salamnya buat teman Alsanda semuanya yang setia selalu di 96,2 FM Alsanda. Miminuku saat malam yang punya meteran di kawasan Teguh Lor Selir, dan juga buat Miminuku Sinla jika apa kabar, yang punya catering dapur Simuja di kawasan Majasari. Mama Ruki, Mimi Iyas yang ada di kawasan Bulak Teluk Agung, terus juga buat Kang Sony Nokmia yang ada di kawasan Tegal Mulia Cirebon, Indramayu. Mimi Ojek, Kang Babil juga selamat malam yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Kemudian malam juga buat Mama Ayah Papaya yang punya warung pojok lapang Mula Benda Karang Ampel. Kadi juga apa kabar yang ada di kawasan Jati Barangnya dia. Kadi malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Nicky Astria, Lentera Cinta. Tunggu aja ya. Kirim salamnya buat Mas Gandhi di Bulak, dan juga buat Dede Rama di Blok Gudang. Spesialnya buat Mas Raja, Mas Ari, dan juga buat Mas Jo. Makasih dari Kadi di Gang Jaya Jati Barang. Ditunggu aja dia ya.

0: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
0: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.

seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan yang biasa ia kerjakan di waktu ia sedang berada di kotanya dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Langkasin berkualitas ya. Nintivikin acara film pocong. Pindah channel, film kuntilanak. Pindah channel maning, film tuyul. Nang mion, menek ganang.
1: Anak apa kaji?
0: Coba ganang, telengaken. Antena TV-ku ngadepe ngenti sih nang.
1: Oh, iya Pak Haji, delat ya. Wah, ngadepe ning kuburan Pak Haji.
0: Ya pantes ya ngadepe ning kuburan. Jadi boy acara film horor. Coba ganang mion, dipindah arah antenaku, aja ngarah ning kuburan.
1: Pindah ngendi Pak Haji?
0: Coba arah antenaku ning kodim bae, bokatan bae, filme-film Rambo.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya Ku Warik Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Ya, dilanjut kembali teman Elsa Anda. Kebersamaan kita malam hari ini masih di Idola Indonesia Lawas ya. Dan sekarang 22 menit dari pukul 7 malam hari ini. Dan yang pasti juga buat teman Elsa Anda mungkin ada di antara teman Anda yang ada kerjanya mesti Anda selesaikan barangkali. Walaupun besok hari Sabtu. Jadi tidak ada salahnya kalau sambil dengerin lagu-lagu pop lawas atau lagu-lagu pop nostalgianya El Sanda di Idola Indonesia Lawas ya. God bless dengan Semut Hitam teman El Sanda ya. God bless ini adalah grup musik rock asal Jakarta Indonesia yang secara resmi berdiri pada pada 5 Mei 1973 dekade 70-an dan 80-an ya teman Sanda ya. Dan bisa dianggap sebagai tahun-tahun kejayaan mereka. Dan salah satu bukti nama besar mereka adalah suatu God Bless dipilih sebagai pembuka konser grup musik rock legendaris dunia The Purple di Jakarta pada tahun 1975. Dan God Bless masuk ke dalam daftar The Immortal 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Dan berdirinya God Bless berawal dengan kembalinya Ahmad atau Yek Albar kembali ke tanah air setelah beberapa tahun tinggal di Belanda. Ia pun berangan-angan membentuk band sendiri yang lebih serius. Dan dia kembali dari Belanda bersama dengan Ludwig Clemens, gitaris Clover Leaf, band Yek ketika masih di Belanda. Yek lalu mengajak almarhum Fuad Hasan yang megang bagian drum, kemudian ada Doni Fatah bass, untuk membentuk band inilah. Dan inilah yang melatar belakangi berdirinya Crazy Worlds. Sebelum akhirnya band tersebut yang mengadakan konser perdananya di TIM atau Taman Ismail Marzuki, lalu mengikuti pentas musik Summer 28 semacam pentas Woodstock ya. Ada ala Indonesia di Ragunan Jakarta yang diikuti berbagai band dari Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina, mengubah namanya menjadi God Bless pada tanggal 5 Mei 1973. Itulah sekilas perjalanan God Bless Semut Hitam, teman Anda ya. Dan selamat malam buat Tika Mira Destiani yang ada di kawasan Losarang di malam yang sangat indah mungkin ya malam hari ini ya. Pengen didengar lagunya dari Nafa Urbah, Deru Debu. Salamnya buat Aher, kemudian juga buat Mama Mila, Mama Salma, Andi Cilok, Mbak Farida Pasha, Mama Galing, Mama Zaira, Mama Raja di Tumaritis, dan juga buat Cerinti, Kang Cepi, Mama Oyi Minuker, dan juga buat Mimi Linda, Kang Maman, Kang Raswan, Mama Cagara, dan juga buat Kang Karyanto, Papa Samudra, kemudian juga buat Mama Azmil, Kang Sony, Kang Gandhi, Mbak Bibit, Mama Mega Bos Orang-Orang, Mama Amira, Bunda Hanun, dan juga buat Mama Inggit, Abariki, Mbak Mentul, Kang Kartono, dan juga buat Kang Wakila, Ai, Kang Arif, Toto Gandok, dan buat semuanya. Tersayang, buat Aher. Terima kasih buat Mas Raja yang lagi tugas ya, sama-sama. Ditunggu lagunya. El Sanda.
1: Hatinya makin hati.
0: Iya.
1: Hebatnya paling
0: hebat. Paling hebat sih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah sehat.
1: Alhamdulillah, abang
0: lagi. Iya.
1: Abang juga sehat ya.
0: Amin, insyaallah amin. Iya. Udah ada hujan belum, Sumedang?
1: Kemarin. Artinya daerah saya mah iya gitu.
0: Oh gitu.
1: Daerah kota. Arah ke Bandung itu.
0: Oh, grimis-grimis kecil aja ya. Jangan pakai besar, kecil aja ya.
1: tapi apa namanya, imbasnya mah kebagian kayak
0: adem
1: banjirnya.
0: Banjirnya kebagian.
1: Kebagian.
0: Oke, ya masih mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal ya, Pak ya, aman.
1: Aman.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja lah. Udah ada teman. Udah ada teman hangat-hangatnya malam ini, barangkali
1: kopi.
0: Kopi.
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah ada kopi.
1: Ya, ada kopi.
0: Gitu ya, asik ya, Pak ya.
1: Jamurannya
0: di teras rumah ya, Pak. Iya. Teringat saya juga waktu di Tasikmalaya tuh main di rumah teman tuh. Waduh, kalau malam mantap nuansa pedesaannya nih. Oke, pengen lagu apa, Bah?
1: Lagunya pengen Risto dari Atik CB.
0: Dari Atik CB?
1: Risau.
0: Risau.
1: Risau ya.
0: Risau-nya rasa apa, Bah? Risau ayam apa sayur? Itu mah risau sekali ya, Pak ya. Iya, mangga salam buat siapa, Pak?
1: Salamnya, Pak.
0: Iya.
1: Pak Im. Buat kakak di Pak Bibi.
0: Oke.
1: Mama kita, Mama Raja.
0: Oke.
1: Patutin Majalengka juga yang Mama sama Mama Gali.
0: Iya.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya saja boleh.
1: Pokoknya buat abang yang lagi.
0: Hatur nuhun, sehat selalu abah.
1: Sehat selalu bahagia.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, Abang.
0: Sama-sama, Abah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih buat Abah. Abah Kusna yang ada di kawasan Sumedang ya. Iya, kalau udah di daerah-daerah pegunungan tuh kayaknya asik banget ya. Ya, Abah. Kalau dulu itu di depan rumah di teras gitu ya, rumah dengan berlaskan dinding bambu kayak gitu kan, aduh adem gitu ya, sambil menikmati dengerin radio, kemudian ada cemilannya, oh ademnya udah adem dingin lagi ya. Oke, terima kasih buat Abah Kusna. Sehat-sehat selalu, Abah ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa ketemu, ya, Abah. Iya, walaupun tidak ketemu dalam di darat, di udara juga insya Allah sama. Kita bersilaturahim. Iya, udah berapa tahun, Abah ya? Berasa deket gitu ya, itulah keistimewaan dari radio ini, teman Nasanda ya. Iya, istimewanya radio tuh kayak gini, walaupun kita belum tahu fisiknya, belum tahu kayak gimana orangnya, tapi kita udah berasa deket, udah bisa berinteraksi walaupun melalui telepon ya. Oke, Abah, risau. Risaunya rasa yang isi sayuran aja, Abah ya. Biar enggak pedas. Itu mah risau les ya. Oke, badukan bae jare Gandhi, Mas. Oke. Sekarang 31 menit teman Sanda dari pukul 7 malam hari ini. Sebelumnya bentar, kayaknya ada pesan dulu deh dari relasi kerja kami. Untuk sama-sama kita dengar, setelah itu nanti kita putar lagu pilihan Abah Kusna yang ada di kawasan Sumedang, dan juga Ika Amira Desiani yang ada di kawasan Losarang.
2: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian, kadang udan, kadang panas, pengen dagangan tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini pak.
3: Tenang Kang, ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
2: Wah, lengkap ya pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
3: Ake pisan Kang, ana terpal plastik aloro sampe atelung pulu, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
3: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
4: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
3: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Halo teman El Sanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura El Sanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman El Sanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren! Dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: lagunya mengingatkan kita kala itu ya Kang Sony ya. Kalau udah dengerin lagu-lagu nostalgia tuh berasa kita muda lagi ya. Berasa kita masih di usia 20 tahunan kali ya. Sehat selalu, tetap semangat ya Kang Sony ya. Kang Sony yang ada di kawasan Tegal Mulia Cirebon. Lewat ini lagu, aku begini, engkau begitu. Benar ya? Benar, aku begini, engkau begitu. Iya, ya aku begini, Kang Sony begitu. Dikirimkan salamnya buat Mama Zaira, Mimi Kusnila, dan juga buat Mama Oyi, Abah Amoy, Kang Wakila, Dok Fadila, dan juga buat Dok Mariam, Bung Kusna, Toto Gandok, Risma, Aditya Maritis, Nok Yuni, dan juga buat Mas Uus, Mas Ratno, Mama Galing, Nok Tika Her, Kartono, dan juga buat Karyanto, dan juga buat teman-teman semuanya dimanapun saja berada. Spesial buat Bang Roy yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Dan super spesialnya buat Nok Mia yang ada di kawasan Indramayu. Wassalam Kang Sony ya. Yeah. Sehat selalu Kang Sony ya, yeah. Terus semangat. Bung Kusna. Iya, muda deunya Bung Kusna ya. Terima kasih juga buat semuanya teman Nalasanda yang masih setia di Idola Indonesia Lawas.
1: Tuh Maya, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek mohon kamu teruskan perkebunan kakek ya cik ya.
2: Jangan bicara begitu kek, kakek masih panjang kok umurnya.
1: Segala isi perkebunan kakek, ternak, villa, traktor untuk kamu semua ya cuk ya. Tolong dirawat baik-baik cuk, jangan lupa disiram tiap hari tanaman kakek ya cuk ya.
2: Iya kek, kakek tenang aja ya. Tapi kek, di mana ya perkebunan kakek? Kok Maya nggak pernah tahu kek?
1: Di Facebook kakek cuk, di farm file. Nanti kakek tak kasih tahu passwordnya ya cuk ya.

0: siapa yang bilang?
1: Setiap malam sunyi.
0: Yang bilang Nia dan Niati, teman Alsanda ya. Dulu waktu kecil sempat terkecoh juga waktu lihat acara televisi yang Saban Minggu pagi, Aneka Ria Safari. Baiklah, inilah dia Nia dan Niati. Saya pikir dua orang. Dulu waktu kecil, lo katanya Nia dan Niati, kok ini mah sendirian. Oh, ternyata memang namanya Nia dan Niati, jangan dipisah dannya ini ya. Jadi dilanjut Nia dan Niati. Ya, Mbak Ida Farida Pasha. Saat malam buat Mbak Ida Farida Pasha yang ada di kawasan Pamayahan, yang lagi terlena dengan alunan suara masnya Nia dan Niati, antara hujan dan cinta. Kelingan bengen ya. Kelingan zaman lagi masih nganggo under SMA. Surat-suratan ada ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman kecil saya dulu di pohon ya. Bang Roy DM ini. Waktu zamannya masih SD itu ya. Oke. Nia dan Niati dengan antara hujan dan cinta. Abah Krisna jangan tersenyum, Abah. Abah juga mungkin ingat ya, Boy ya. Jawanya nostalgia ya, Abah ya. Iya, sekolah makanya sepeda ontel. Apa masih jalan kaki. Iya. Dan lewat lagu ini juga dibingkiskan salamnya buat Nokti Nira Lovat, Noktika Aher, Mama Baim, Mamila, Mama Oyi, dan juga buat Mbak Bibin, Kang Gandhi, Kang Toto, Bung Kusna, dan juga buat Ageral, terus juga buat Andi Cilok, Kang Kartono, Kang Panca, Wala, buat orang-orang, dan juga buat Mama, Kang Maman, Mimi Linda, Kang Mama Galing, dan juga buat semuanya. Super spesial buat Bang Roy yang lagi tugas aja deh ya. Ida Parida Pasa. Dan buat Bang Roy semoga sehat selalu, amin. Iya. 352266 silakan Elsanda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah waras, Mang.
0: Iya. Gagal sih, Rawa.
2: Gagal.
0: Iya.
2: Gagal pribet sih.
0: Ya beli sih, emang mono emang mama Ruki
2: ya.
0: Oh,
2: ya sedikit lah.
0: Ya, ya iki sih, Arya mendadak. Iya.
2: Iya ya.
0: Iya. Aduh. Waya waya waya penbalik ya, Arya. Sekalian gaji bang.
2: Ya bisa peran orang.
0: Ambil anu ya.
2: Akai cok. Iya, dia nanti kau tanggal 10 libur orang.
0: Iya nih kan.
2: 10, tanggal 11 kan?
0: Tanggal 11.
2: 11 ya.
0: Iya. Baru lagi rame-rame ini kan Eko. Anak ya, jalan, anak jalan santai diaspora ceria nih, tapi ini dalam ayu sih.
2: Oh, ini main. Iya. Yang nih kan mamelu ya?
0: Ah?
2: Iya, pakai nih kan mamelu. Bok atau orang lalu orang manting.
0: Ya beli apa? Melu basi, mereka gratis.
2: Iya iya iya, kok pengisi nenek sih?
0: Hah?
2: Pengisi nenek kerokan. Iya tuh, ya balik malam minggu ya, kok bisa kita minggu?
0: Ya bokat tuali sepeda listrik, bokat tuali sepeda listrik, cakli kulkas.
2: Iya
0: iya.
2: Ya tampilan melu.
0: Ya kita mah repot ngaeng.
2: Oh ya,
0: hari H aja.
2: Iya iya. Iya.
0: Kita pada di
2: wong lem-lem wong.
0: Kita pada di anu. Apa pada di tuan rumah.
2: Iya, lem-lem.
0: Lem-lem.
2: Iya, kat umpu mantu.
0: Alp undang-undang akean buatan bisa ngempani si Randy.
2: Oh, gue
0: dong. Tenang, gue sih. Yang penting mah ayo pada ngariung silaturahim.
2: dan akhirnya ingin dianggar rumah
0: ning gang anggrek
2: beli buat ning pihak kesan.
0: Oh, nah ning gang anggrek.
2: Oh, gang anggrek.
0: Iya.
2: Ya, jadi ning kan kita
0: ning
2: depan.
0: Hah?
2: Ning jam depan.
0: Ning di jam-jam.
2: Yang tak kita pernah dolang, kan?
0: Jam-jam.
2: Iya.
0: Duduk. Mana ning gang anggrek?
2: Oh, gang anggrek.
0: Iya. Ada depan oh, BTN kah?
2: Oh, kalau oh,
0: oh. Iya. Iya.
2: Ya udah. Ya riuh kan. Pengembel mamaruk.
0: Iya, ayo pada ngeriung belah, ayo.
2: Iya, ngeriung.
0: Silaturahim.
2: Oh, Bapak Rida. Lagu dikit kok.
0: Ai, kelingan lagu kedik cah.
2: Iya. Lagu sepanjang lorong gelap.
0: Sepanjang lorong gelap.
2: Iya. Wow, Deloitte.
0: Iya. Apa negara siapa? Apa ngadang siapa?
2: Ini megal miminuk.
0: Ah, ya masa wani ya miminuk sama bengi-bengi metuku. Ya mi?
2: Ya minuk. Ya,
0: minuk ya. Mi, bengi ya hidup miminuk sama. Mau-mang putu, berdaya kerjaan.
2: Iya, ya yang lu beli. Puasa, baso, santi, mesti hidup.
0: Oke.
2: Okay. Ana ya mang, ana lagu ni.
0: Langka sudah pak.
2: Langka.
0: Lanjut salamnya.
2: Ya wis salami. Anggo Amaruki, Mimias ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, hotel lagi dengarkan. Bapak anu Farida.
0: Bapak Farida.
2: Iya. Selamat malam.
0: Di, kalian ini jika ada Mbak Nok, Di.
2: Oh, iya Mbak Nok. Iya, iya, iya.
0: Ujari-ujari Mbak Nok aja masih kelingan dulu jenis kita kan, Di. Cek aja.
2: Oh, iya,
0: aku
2: Mbak Nok, Ma. Bakal kita liwat menembak,
0: eh. Kono?
2: Iya.
0: Iya.
2: Wah, dikenal, nanti kita ini nyampe ke isin. Iya, sama depannya, Pak.
0: Iya.
2: Iya, bakal liwat, kok. Isin dikenal, langsung. Tapi kita nyapa ya, Koya. Terbeli ya, Pak.
0: Mau sore beli mampir sih, Pak. Labas, Pak.
2: No.
0: Iya.
2: Tadi langsung. Ya, Sikiki.
0: Sikiki diadang ya?
2: Ya, Sikiki diadang. Tanggal telur beli, Pak.
0: Iya, nih, nggak.
2: Ya, iya, no.
0: Lagi ngelembur, Jende. Kita sama Jende belum bisa matu-matu, Dek. Jari minu ke, ya, Koya. Jadi minum keko.
2: Wis kok mi ajang gawe bae. Oli. Wis perkat durung bari kapone ku.
0: Apa niku?
2: Amplop peko.
0: Durung ningan.
2: Durung.
0: Wis pelagat ya minum ke mah amplop pe.
2: Iya. Ya 5
0: amplop ningan. Masih tange bulan November diundi e.
2: Iya, kita mah 45 amplop.
0: Kurang sing akeh.
2: Iya. Tuku telung set yang tuku siji kan.
0: Iya. Arane sing sejen-sejen di arane ndek aja sida kabeh.
2: Yo beli keluar kok.
0: Ya iya.
2: Orang enggak beli-beli semua orang bagi-bagi.
0: Hah?
2: Ya beli orang puluh orang.
0: Iya.
2: Bagi-bagi orang puluh.
0: Iya.
2: Iya beli orang puluh orang jiji.
0: Beli bebas.
2: Iya. Mudah-mudahan baik. Kalau calling kalau tenang tak traktir. Iya.
0: Martabak lu nyampe ki martabak iki ni martabak.
2: Ya maksudnya mah Eldan ya mon beli. Iya.
0: Martabak ni martabak iki.
2: Oh martabak ya. Ya kok. Iya iku minum nagi.
0: Ya minum ya.
2: Kau
0: je. Kita mau jartan upe martabak lu jening bang roiku bakal wis cair je.
2: Eh datang beli sih kan?
0: Hah?
2: Kaliwat kesampean ku ning dermaga ku.
0: Ning dermaga.
2: Hah? Yang ning depan jalan Aperak ku datang beli.
0: Ya dagang baik kan ning.
2: Dagang perlu.
0: Iya.
2: Iya boleh kita beli perlu. Ya wis kok ni tanggal telu. Kadang oli loro tenang wah. Minum kita mau oli loro. Iya oli loro alhamdulillah.
0: Ya, warga ya. Pak, nyate ya.
2: Sambian oli loro.
0: Oli loro gak beli nyekel, DKI CG.
2: Oh, enggak no.
0: Ya iya.
2: galung kolor.
0: Iji.
2: Iya, terus lanjut anggap mimi diminok, diminok.
0: Banok, banok.
2: Iya, iya. Kita nyapa kader mi, mau kata harus dikenal. Iya, mulai menang soten.
0: Gundo ya waya.
2: Dilanjut maning atau mau Mila punya Mila ya?
0: Mila.
2: Iya Mil. Iya Mil, jam sangat Mil. Jam sangat Mil. Mangkaso. Terus lain lagi mama ayah, bapak ayah. Terus tanggung kang Babil
0: Mioja. Kang Babil Mioja.

0: Ah, dinaming gue supa. Iya. Ning Bang Iman. Iya. Tungguan bae dia uli undi. Eh, Aang, Aang, lengrongna Aang.
1: Iya ningan Aang ika.
0: Aang lengrongna bae Aang ya.
1: Mantur, manturung aja Aang manturung.
0: Manturung. Ya kun oh ding ana nengon.
1: Ya Jeremy lah mamang tu burung.
0: Ya wis gampang.
1: Wis. Pegal.
0: Ya bodo guring ya
1: teman. Iya.
0: Iya. Oh, mamai Pak Ibu. Ayo ga anu mama mama Nurhayati.
1: Aha.
0: Iya, ya Mimi Luka ya.
1: Oke.
0: Salam mi anggo kan ga. Anggolnya itu teri gak?
1: Ya. Iya. Terus?
0: Jadi.
1: Wes.
0: Semuanya baik. Matur kesurum. Kesurum. Kesurum.
1: Gede.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tekang pragat gak beli papan di. Teh Eva juga milujeng. Dalu selamat malam Teh Eva. Teh Eva yang ada di kawasan Cangkingan hadir lagunya dukung aja. Salam. Selalu sehat buat Bang Roy dan juga buat semuanya fan Radio El Sandia ya. Terima kasih hatur nuhun buat Eva yang ada di kawasan Cangkingan sana. Sepanjang lorong gelap gandiapan begal wong dagang martabak. Dari The Light teman-teman sana masih di Idola Indonesia Lawas.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo tek bonceng nak, golet tetes mata Prima Netra. Kae kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata Prima Netra.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Min Atu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

kalau itu ya teman Nalsanda ya. Radio menjadi ajang sebagai perantara ya teman Sanda ya. Sebagai perantara untuk mengungkapkan rasa. Janjian sama si dia. Ntar malam dengerin ya di radio ya. Saya kirim lagu buat kamu. Oh. Iya. Aduh. Jadi gimana gitu ya teman Nasanda ya. Jadi ingin berasa radio kembali seperti dulu lagi gitu ya teman Nasanda ya. Menjadi ajang

walaupun kita juga apa namanya tidak pernah tahu gitu kan, kayak gimana sosok seorang penyiarnya kala itu ya, kayak gimana sih penyiarnya, kayak gimana sih aja nyengir Gandhi.

ya gitulah. Mudah-mudahan kita yang masih setia, yang masih sering dengerin radio, ayo bersama ya, kita terus kawal radio biar terus jaya di udara. Karena memang saat ini radio memiliki tantangan yang besar ya Mas Anda ya. Dan untuk mempertahankan eksistensinya, hal ini karena saat ini telah marak teknologi media baru, terutama internet ya, yang menjadi saingan berat radio. Tapi di balik itu semuanya, radio alhamdulillah seperti Elsa Anda masih terpertahan di hati para pendengarnya ya. Salah satu alasan mengapa radio masih bertahan adalah karena dengan mendengarkan radio, dapat pendengar dapat merasakan sensasi retro dan juga bernostalgia. Apalagi radio mampu memberikan informasi yang akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Radio juga dapat diakses secara gratis dan juga bisa diakses pula dengan cara streaming. Dan radio mampu memberikan sensasi tersendiri ya teman Anda ya, saat didengarkan, yang tidak bisa didapatkan dari media lainnya. Pendengar juga dapat merasakan bagaimana asiknya request lagu kesukaan di radio. Pendengar juga bisa menghubungi penyiar radionya untuk curhat dan request lagu yang sesuai dengan suasana hati. Dan pendengar juga bisa request lagu untuk orang-orang tersayang sambil menitipkan pesan melalui penyiar radionya. Dan sensasi inilah yang sangat disukai oleh kalangan anak muda tahun 70-90an ya teman Sanda ya. Namun juga bisa dirasakan pula oleh para Gen Z di era sekarang. Melalui radio, pendengar juga bisa mengikuti cerita-cerita lucu, cerita mistis, drama, dan sebagainya yang diceritakan mungkin oleh penyiarnya, oleh iklan. Dan pendengar dapat mendengarkannya sambil misalkan sambil berkendara dengan mobil atau saat waktu senggang di malam hari sebelum tidur ya. Wah asik pokoknya ya. Ayo tetap kita terus menggerakkan kembali radio ya. Dan seringkali juga penyiar memberikan beberapa tips, trik yang bermanfaat bagi pendengar, dan pendengar juga bisa menyimaknya untuk diterapkan ya. Tips-tips yang diberikan biasanya berupa tentang kehidupan sehari-hari, tentang percintaan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya. Dan pendengar juga bisa mendapatkan informasi ini secara gratis tentunya ya. Dan juga bisa hiburan berkaraoke ya. Salah satu sensasi yang sering membuat asyik saat mendengarkan radio adalah seperti yang tadi saya bilang, ketika pendengar tidak bisa melihat seperti apa wajah yang sang penyiar, melainkan hanya mendengarkan suaranya yang serta mungkin ya, hal ini nih yang membuat pendengar seringkali membayangkan seperti apa sih, sama kayak saya juga, seperti apa sih Abah Kusna, seperti apa sih yang lainnya yang belum pernah jumpa, yang belum pernah ketemu gitu ya. Kalau yang sudah ketemu kayak Gandhi bosen Yandi dan hal inilah yang membuat pendengar seringkali yuk sekali lagi bersama jalin silaturahim, walaupun tidak hanya dengan jumpa darat, via udara juga ya teman Sanda. Mudah-mudahan dengan silaturahim melalui radio kita bisa diberi nikmat sehat panjang umur, amin ya. Miminuke aja ditokakan martabaknya gaming sama Suki Kimi. Ayo karuan Suki Kimi Gandhi apa ngirim martabak Cemi. Iya, Ria Angelina birunya rinduku, lagu yang diriku sama Miminuke di kawasan Tugu Sriak Gami ya, Tugu Lor. Lewat lagu ini dikirimkan salamnya buat Mama Raja, Mama Mila, Angje, Mama Najli, Kang Sony, Yuni, Relevan, Optika Akhir, dan juga buat Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oyi, dan juga buat Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Wakila, Mas Ratno, dan juga buat Mimi, Kusnila,
juga Kang Gandin, Nak Vivin, Mama Ruki, Mimi Iyas, Kang Udin, Mama Baim, dan juga buat tadi itu Maritis, Nak Mariam, Putih Semedang, spesial buat Bang Raja yang lagi tugas ya. Hatur nuhun, terima kasih buat Mimi Nuke, dan juga buat Kang Adam, Milujeng Wengi Kang Adam, selamat malam, selamat beristirahat, Rasa Cinta, Rito Harahap, lagu yang pengen didengar, salam buat semua fans Elsa Anda FM. Buat Bang Roy yang lagi tugas, semoga bagian terima kasih sama-sama. Cinta Adam, Ciputri juga Wilujeng Wengi ya. Kemudian Aditya Moritis juga apa kabar? Yang ada di Serang Banten, Bintang Kehidupan Nika Ardila, lagu yang pengen didengar malam hari ini. Salam-salamnya, salam kangen buat teman asana semuanya. Batok Mentul, Tika Her, Juni Ralova, Toto Gandok, Prisma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Miminuke, Mama Bae, Mama Mila, Mama Raja, dan spesial buat anak Wardone Kula Bae Ji ya. Spesialnya buat Bang Ray yang lagi tugas sama-sama. Terima kasih buat teman asana semuanya. Ayo terus galakan radio ya. Kembali untuk bersama menghidupkan kembali radio ya. Dan juga buat teman Asanda, jangan lupa buat teman Asanda yang pengen ikutan jalan santai diaspora ceria dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu yang ke-499, diaspora Indramayu mengajak teman Asanda semuanya ikut jalan santai dan senam bareng 2026 diaspora ceria. Bakal dipandu langsung oleh instruktur senam terinternasional Fahmi Fakhrezi. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, jam 5:30 pagi sampai selesai, bertempat di alun-alun Kabupaten Indramayu ya. Dan tentunya juga enggak cuma bikin sehat teman Asanda ya, teman Asanda juga berkesempatan bisa bawa pulang door prize menarik seperti sepeda listrik, ada kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan tentunya juga masih banyak lagi hadiah-hadiah lainnya yang siap dibawa pulang teman Asanda. Berapa biayanya? Gak usah dipikirin, karena acara ini gratis teman Asanda ya. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan juga tetangga. Kupon bisa didapat di Radio Asanda FM, Jalan Raya Sleman, KM3 Sleman Indramayu, Jatibarang Indramayu, atau bisa di kantor marketing Alsanda Perum Bumi Dermayu Indah BDI. BDI 1 ya. Jalan Nusa Indah Utama nomor B9 Tambak Indramayu. Atau bisa menghubungi Mbak Siska di 081790 71515, atau bisa menghubungi Teh Lia di 081214843900. Bersama kita sehat, bersama kita kuat.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
4: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
3: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
4: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
3: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli, Pak?
4: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
3: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
4: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
6: Wih, masih dengerin radio ya? Keren! Dengar radio kapan saja, di mana saja.

dengerin lagu-lagu pop lama nostalgianya dilanjut di rumah teman sana ya, melalui gadget Anda ya. Karena waktu kita sampai di sini dulu untuk nuansa Idola Indonesia Lawas hari yang kedua di Oktober 2026. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di nuansa-nuansa yang sama atau nuansa-nuansa yang lainnya di 96,2 FM El Sanda. Jalani, nikmati dan syukur aja hidup ini. Gak usah neko-neko teman Sanda ya. Saya Roy pamit undur diri. Salam sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: 96.2 FM Elsiana. Paling hebat je. Mutiara Elsiana.
1: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat, Je. Selamat pagi teman Elsanda. Jumpa lagi bareng Ari ya di Sepada. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, 3 Oktober 2026. Dan seperti biasa, buat teman Elsanda yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi yang terhangat Rabtu dari pagi hari ini, di sini tempatnya sampai tuntas nanti jam 12 siang. Panjang kebersamaan kita teman Elsanda.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Ayo, Sanda. Paling hebat, je.
0: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
2: Rp15.000. Paling hebat, Jeh.

96,2 FM El Sande. Siki makin asik ya, baca paling ebace. Ada Mecalika, bo hai. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ini kita sapa dulu ya, ada Mimi Nuke. Selamat pagi Mi, yang punya meteran di Tugu Lors Liek. Mimi Kusnila juga yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari. Selamat pagi Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu ya. Ada Kang Sony bareng Nokmiahnya juga di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Mama Ayah Papa Ayah juga selamat pagi yang punya warung di pojok lapangan bola Benda Karangampel. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kita ke info yang pertama nih teman-teman. Ini pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meluncurkan tema dan logo Hari Santri 2026 dengan tema menguatkan akar tradisi, menjaga keutuhan negeri sebagai penegasan atas peran santri dalam merawat tradisi keilmuan pesantren sekaligus menjaga persatuan Indonesia. Santri di sini harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi jangan pernah kehilangan akar. Akar kita adalah tradisi keilmuan pesantren, sanad, adab, dan nilai-nilai yang diwariskan para masyayikh. Itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Gudvan Arif di Jakarta Jumat kemarin. Menurut Gus Gudvan, akar tradisi yang kuat ini menjadi bekal bagi santri untuk hadir menjawab berbagai tantangan baru. Santri tidak cukup hanya menjaga tradisi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Gus Gudvan menjelaskan frasa menjaga keutuhan negeri ini mengingatkan kembali perjalanan panjang kaum santri dalam sejarah Indonesia. Nah, di situ menurutnya juga sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini pesantren dan kaum santri memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk merawat persaudaraan, menjaga kebinekaan, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di situ beliau mengatakan cinta kepada tradisi dan cinta kepada negeri ini tidak pernah berseberangan. Dari pesantren kita belajar bahwa menjaga agama itu harus berjalan beriringan dengan menjaga persaudaraan dan keutuhan bangsa. Semangat tersebut juga dituangkan dalam logo Hari Santri 2026 yang menampilkan sejumlah elemen utama ya, yakni akar, kitab terbuka, kubah, dan bintang. Akar melambangkan tradisi dan sanad keilmuan yang kokoh. Kita menggambarkan ilmu pengetahuan serta tradisi intelektual pesantren. Kubah ini mempresentasikan nilai spiritual dan kehidupan keagamaan, sementara bintang menggambarkan cita-cita luhur yang menerangi perjalanan santri. Kita mengingatkan bahwa santri tumbuh bersama ilmu, akar mengingatkan dari mana kita berasal, kubah menunjukkan landasan spiritual, sedangkan bintang menjadi simbol cita-cita dan arah pengabdian. Itu diungkapkan oleh Gus Gudvan. Peluncuran tema dan logo Hari Santri 2026 juga menjadi bagian dari momentum baru PBNU setelah diumumkannya susunan pengurus PBNU masa khidmah 2026-2031. Nah, momentum tersebut juga diharapkan teman yang sandi semakin memperkuat ya konsolidasi organisasi dan pengabdian NU kepada umat, bangsa, dan negara. Gus Gudvan menegaskan Hari Santri tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial saja. Momentum ini juga harus menjadi pengingat untuk terus menghidupkan nilai-nilai pesantren dalam kehidupan masyarakat, teman El Sanda. Tradisi itu bukan sekedar untuk dikenang, tradisi harus dihidupkan. Di dalamnya ada ilmu, adab, keteladanan, kepedulian kepada sesama, dan tanggung jawab menjaga negeri. Ini diungkapkan beliau, teman yang santai ya. Dan info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM El Sander, Sigi Magina, Sigi Baja Paling Hebat. Oplosan. Ini mungkin kita kalau dengerin lagu yang satu ini sempet booming ya, sempet wah ini meledak kemana-mana ini lagu teman El Sander ya. Nah sekarang kita dengerin lagi, tapi emang nuansanya gak bakal bosen ya kalau dengerin lagu-lagu dangdut yang pastinya bikin kita jadi bergoyang pagi hari, bikin kita semangat teman El Sander. Nah, kita ke info berikutnya. Ini kantor perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan bawang putih di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur untuk menghasilkan umbi berukuran lebih besar dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Konsultan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kantor perwakilan BI Provinsi NTB, Edi Suhardiman Jumat kemarin mengatakan program tersebut akan dikembangkan mulai 2026 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan melibatkan 4 kelompok tani di Sembalun. 2026 sampai seterusnya ini katanya kami akan melakukan demonstration plot atau demplot ya untuk menghasilkan umbi bawang putih dengan ukuran yang lebih besar dari yang biasa dihasilkan oleh petani untuk kebutuhan konsumsi teman El Sanda. Terus juga di situ ia juga menyebutkan 4 kelompok tani yang terlibat dalam program tersebut, yakni kelompok tani Lendang Luar, Pelangi Gumilang, dan Majuwangi. Edi mengatakan pengembangan klaster bawang putih Sembalun memiliki 2 tujuan utama. Program tersebut mendukung komoditas unggulan daerah sekaligus membantu menjaga stabilitas harga karena bawang putih menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi ya terhadap inflasi. Tujuan kita terus mengembangkan klaster bawang putih ini, yang pertama tentunya terkait dengan komoditas unggulan, kemudian yang kedua terkait dengan inflasi juga, karena bawang putih salah satu penyumbang inflasi, katanya teman El Sanda. Kantor perwakilan BI Provinsi NTB, dia juga mengatakan menggandeng Universitas Mataram atau UNRAM dalam pengembangan program tersebut. Pendampingan ke depan tidak lagi berfokus pada penyediaan bibit, tetapi pada teknologi untuk memperbesar ukuran umbi bawang putih lokal agar dapat digunakan sebagai bawang putih konsumsi. Demplot juga direncanakan menggunakan lahan sekitar 2 hektar. Setiap kelompok tani akan mengelola lahan setengah hektar. Selain pengembangan teknologi, BINTB telah menyalurkan program Sosial Bank Indonesia atau PSBI kepada 4 kelompok tani tersebut. Bantuan antara lain berupa alat dan mesin pertanian atau alsintan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan budidaya bawang putih. Edi mengatakan bantuan tersebut bertujuan menekan biaya produksi petani. Sebelum mendapatkan dukungan alsintan, petani harus menyewa alat seperti hand tractor ya untuk mengolah lahan, teman El Sanda. Edi juga mengatakan pengembangan bawang putih berumbi besar ini juga akan ini bukan program baru katanya bagi BINTB. Pada 2023 BINTB telah melakukan pendampingan pembesaran umbi bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Salah satu teknologi yang dikembangkan saat itu menggunakan metode penggandaan kromosom. Namun BINTB menilai biaya penerapan teknologi tersebut masih terlalu tinggi sehingga perlu dikembangkan melalui teknologi baru. Manajer BINTB Rahardian Lutfan Ihtifazuddin menambahkan pelaksanaan demplot semula direncanakan mulai November 2026. Namun, hasil diskusi dengan kelompok tani menunjukkan bahwa November bukan waktu yang optimal untuk menanam bawang putih karena memasuki musim penghujan, teman El Sanda. Karena itu, Rahardian, pelaksanaan demplot akan digeser hingga awal 2027 untuk menyesuaikan dengan musim tanam yang lebih sesuai. Sambil menunggu pelaksanaan demplot, BINTB bersama UNRAM berencana menggelar capacity building sekitar November 2026. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan dan juga pelatihan bagi kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan bawang putih dengan ukuran umbi yang lebih besar. Ketua kelompok tani Lendang Luar, Ruspaini Effendi Sembahulun, ini mengapresiasi dukungan BINTB terhadap petani bawang putih di Sembalun, teman El Sanda. Ia juga mengatakan kelompok tani ini telah menerima ya sejumlah alsintan untuk mendukung kegiatan pertanian bawang putih. Untuk pelaksanaan demplot, petani akan menggunakan benih lokal varietas Sangga Sembalun dan Lumbu Putih. Kedua varietas tersebut telah disiapkan oleh masing-masing kelompok tani Teman Yang Sanda. Secara keseluruhan, 4 kelompok tani yang terlibat memiliki luas lahan sekitar 151 hektar. Lahan tersebut menjadi potensi ya pengembangan klaster bawang putih lokal Sembalun, khususnya untuk meningkatkan ukuran umbi dan memenuhi kebutuhan konsumsi Teman Yang Sanda. Itu dia ya, info ini kita kutip atau dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Paling hebat, Jeh!

0: aja.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
0: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
0: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
0: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah, terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu tospleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
2: JKT48
1: Kotak. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
9: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
10: Dipele, mangga cengkir 5.000 sekilo.
11: Mangga ibu-ibu, dibungkus, mangga cengkir 1.500 sekilo.
10: Soklah ibu-ibu, dipele, mangga cengkir gratis.
11: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oleh bonus sekarang.
10: Emang terus bae bu, mangga cengkir dua kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo masih ada ning oma kita di antara kening oma ebo de bongkos.
11: Tuku ning kita bae bu, mangga cengkir gratis, bonus kabo kebon mangga dua kita bu, dipai karo sertifikat tanah ebo de bongkos.